0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera melalui unggahan di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, ia menyebut lebih dari 800 ribu hektar hutan telah terbakar di kedua pulau tersebut. Ia juga menyoroti ancaman terhadap habitat orangutan Kalimantan serta dampak asap terhadap masyarakat. Sementara dari berita entertainment, film Avengers Endgame kembali menjadi film terlaris sepanjang masa dalam sejarah box office global dan Indonesia berkat perilisan Angkor. Di global, Endgame berhasil merebut kembali gelar tersebut dari Avatar, sementara di Indonesia mereka menggeser Agak Lain Menyala Pantiku yang saat ini turun ke posisi kedua dengan penonton 11.866. Kita beralih ke berita sepak bola. Indonesia berhasil menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di final dalam drama adu penalti dengan skor 4-2. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Keren banget, yeah. Oh, mantap.
1: Ini kayak apa dulu?
0: Apa?
1: Aduh, Agnes Mo iklan.
0: Hah, apa?
1: Australia.
0: Negeri Wool.
1: Bukan.
0: Oh, strawberry.
1: Iya, Australia.
0: Amerika,
1: oh Amerika. Dari Papua.
0: Milton dari Thai.
1: Lanjutin Thailand tadi. Thailand.
0: Dari Thailand.
1: Nah, itu dia. Lo jangan stop di situ, Vi. Tolong dilanjutkan. Gue agak lumayan bertanya-tanya. Kayaknya tuh Ovi tiap malam tuh minum olive oil harus rajin.
0: Kenapa tuh?
1: Biar ada lek-lekan itu kayak ada sebuah kepatah-patahan yang enak gitu, Bi. Melon. Udah stop di sana. Selamat pagi. Lo boleh stop gak?
0: Ada marah, dia marah.
1: Ada Luriana Taslim ini juga bertanya-tanya, kenapa nih biasanya di layar mobilku muncul nama penyanyi dan judul lagunya? Ya mohon maaf, kita bukan orang teknisi di sini ya. Jadi kita enggak tahu nih kenapa kendri bisa begitu. Biasanya di mobilku juga begitu. Nanti kita coba tanyakan ya.
0: Punten.
1: Hampura pisan kita mah. Kalau bisa bertanya-tanya, tadi lagunya siapa itu? NSYNC judulnya Pop.
0: Oh iya, Nar. Ini bon cabelo kalau beli 2 diskon 10% mau enggak?
1: Ya boleh.
0: Oh iya.
1: Let's stop di situ ya. Kita tuh tadi lagi grocery sumpah good friend. Jadi kayak
0: beli 3 diskon 15%.
1: Lo diam.
0: Disuruh beli.
1: Buat siapa? Itu udah pedes banget, Vi. Astaga, ya Allah. Jadi kan memang sebenarnya gue tuh sama Ovi akan punya satu box tersendiri gitu lah good friend buat kayak this is our belongings gitu kan.
0: This is me.
1: Boleh, the greatest showman. Jadi ibaratnya kayak ya udah bikin bikin semuanya untuk dimasukin ke sana, terus sambil sekalian mau groceries juga. Astaga, headphone kabelnya udah morat-marit. Betul, memang udah morat-marit. Jadi makanya gue sambil mau beli kabel juga di sini nih. Gak enak banget emang dilihatnya ya.
0: Banyak
1: jadi,
0: banget yang harus kita beli nih.
1: Jadi banyak banget yang mau dibeli mumpung masih apa namanya? Masih tanggal muda gitu kan ya. Sampai tadi Kang Rahmat bilang selamat pagi Kang Rahmat. Dia bilang katanya aduh ini luar biasa banget nih suami istri lagi mau belanja bulanan di kantor ya.
0: Maklum. Banyak yang harus dibeli nih kalau awal bulan kenapa
1: aduh,
0: ya.
1: Aduh luar biasa. Selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kita masih selain muterin lagu-lagu enak, mau ngajakin lo untuk ngobrol-ngobrol juga nih.
0: Iya, betul.
1: Ngobrol-ngobrol tentang pengalaman. Karena memang sebenarnya Wino sebagai dewasa muda, pengalaman pasti udah ada lah ya. Gak mungkin kayak tiba-tiba ada pengalaman yang kayaknya gue gak punya pengalaman itu, cigit.
0: Justru asam garam kehidupan tuh lu udah bercampur menjadi nano-nano dalam hidup lu.
1: Nah, sekarang ini pertanyaannya tuh tentang olahraga nih, good friend. Gue tuh pingin bertanya sih, lo pernah gak sih berada dalam sebuah kondisi di mana gini, ada satu olahraga, lo akhirnya ngelakuin olahraga ini karena terinfluence sesuatu yang lo suka. Say, lo suka sebenarnya tentang aparel baju dari brand tertentu gitu. Nah, si brand ini nih ternyata memang mensponsori olahraga-olahraga tertentu sampai akhirnya kayak ternyata ketika si atlet ini pakai itu, gue jadi suka deh untuk mainin olahraga itu. Gue pengen deh mainin olahraga itu gitu.
0: Okay. Kalau gue enggak dari apparel sih sebenarnya karena gue tuh suka banget ngeliat bokap gue main golf.
1: Oh.
0: Gue tuh driving. Selalu enggak, bokap gue tuh yang main di tanahnya itu kan.
1: Oh.
0: Cuman maksudnya
1: itu bukan
0: kayak
1: driving juga ya.
0: Emang iya. Tapi bukan yang bolanya ada banyak banget itu.
1: Bukan, itu yang itu tuh apa namanya? Kemarin tuh teman kita ada yang bilang yang kantornya ada.
0: Iya, orang ada kantornya.
1: Iya benar, orang have. Okay. Lanjut.
0: Itu. Nah, terus abis itu kayaknya tuh kayak apa ya? Maksudnya bokap gue tuh bilang golf itu tuh keringetan, tapi lo tuh nggak keringetan, paham nggak? Kayak nggak merasa gimana ya?
1: Golf itu keringetan.
0: Tapi nggak keringetan juga.
1: Gue gitu. Paham maksud bokap lo. Golf itu keringetan. Keringetan denger deal-dealan orang di dalam. permainan golf itu.
0: Sama bayar awalnya.
1: Iya, jadi ya gini, bosnya saya tuh 40 miliar ya. 40 miliar ini saya bingung mau ditaruh di mana aja.
0: Terus kita dalam hati kayak 40 miliar duit semua ya. Kalau koin kayaknya sekamar deh gitu.
1: Keringetannya di situ.
0: Kayaknya ya. Ya.

0: gitu tuh untuk main golf itu.
1: Iya, kayaknya tuh badannya harus lentur nagin gitu, kayak harus nagin.
0: Ular kah?
1: Nagin.
0: Lo kemarin ngeliat gak sih ada satu konten kreator kayak, saya tuh suka pegawai yang ulet, terus tiba-tiba pegawainya masuk ke kantor gini-gini.
1: Ye klip.
0: Anyway, jadi main golf. Gara-gara ketrigger bokap tuh suka main golf.
1: Iya. Pengen aja gitu nyobain.
0: Gue tuh kalau ngomongin tentang olahraga ketrigger sama sesuatu yang disuka, justru malah kayak gue berawal dari penasaran, akhirnya gue ikutin gitu. Bukan yang gue suka, akhirnya gue ikutin. Kayaknya belum pernah gitu. Maksudnya kalau kayak gitu, tenis biasanya. Bukannya kayak gue ketrigger karena sesuatu yang disuka. Misalnya nih, nonton timnas Indonesia jadi pengen main bola. Suka mermaid jadi pingin diving. Gara-gara liat Roger Federer jadi pingin tenis gitu. Ada gak kayak gitu-gitu, Pi? Bokap lo tadi ya.
1: Ya, gue sih itu sih. Karena ngeliat bokap gue, jadi gue pengen banget bisa jago main golf. Tapi mermaid juga, iya sih. Gue ngeliat ada satu teman gue yang jadi mermaid gitu.
0: Teman gue? Ikutan ajang
1: Mermaid-mermaidan.
0: Menang.
1: Wow, keren temen lo berarti ya.
0: Ntar gue tunjukin deh, menang, cowok, best.
1: Cowok.
0: Jadi ada mermaid sama mermaid atau apa gitu. Jadi ada ajangnya gitu, Vi.
1: Oh, kayak Barbie sama Ken. Jadi ada mermaid in love dong.
0: Ada. Kalau misalnya good friend kira-kira apa, boleh dong diceritain ke kita. Pengen tahu nih tentang olahraga. Lo nyobain olahraga itu karena ketrigger sama sesuatu yang disuka. Misalnya lo kayak ngelihat ada seseorang yang lo lihat di sosial media, lo suka sama dia, jadi terinfluence untuk main olahraga yang dimainin sama dia. Let's say padel gitu kan.
1: Atau mungkin kayak ngelihat, aduh keren banget nih kalau gue bisa kayak gini nih, kayak dia nih, kayak si A nih main olahraganya ini nih.
0: Gue ketrigger tapi gue belum lakuin sih.
1: Apa?
0: Ini, apa namanya? Free diving.
1: Free diving?
0: Gue tuh pingin nih, karena free diving tuh katanya bagus buat kita si hamba suara.
1: Oh.
0: Si nafas itu kan.
1: Aduh gue enggak deh, kayaknya gue ngap deh di dalam.
0: Coba ini, Vi. Denyut jantung.
1: Iya sih benar.
0: Dekat kan dari sini?
1: Masuk ke dalam tuh ya.
0: Iya.
1: 3 meter tuh ya. Bukan 3 meter, 3 meter mah mentok.
0: Kalau masuk ke dalam, buka pintu masuk ke dalam. Ini nyemplung, nyemplung ke dalam.
1: Wah, gue berendam bathtub aja udah seneng.
0: Lo kena air langsung ada bersisik ya. Mermaid kah?
1: Mermaid in love.

0: nyetir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: teman-teman untuk yang terus bergerak. Luar biasa banget nih, kita udah jadi kayak OTA di sini. Ada teman kita yang lagi mencari penginapan kayak,
1: asli.
0: Dengan nama siapa, sorry? Halo. Selamat pagi dengan nama.
1: Tapi kita seneng banget tahu, maksudnya kayak ternyata kedekatan kita sampai begini ya, sampai bisa diskusi villa juga nih. Aduh. Bunga yang lagi nyari untuk keluarganya kayaknya. Cuman keluarga lu 35 sampai 40 orang ya, ramai ya?
0: Gue itu keluarga besar emang segituan, Vi. Gue kemarin ada acara
1: besar ya.
0: Acara ulang tahun bokap nyokap gue aja tuh kayak gue pas gitu-gitu berdua keluarga kayak
1: banyak ya.
0: 80.
1: Allah.
0: 80 orang yang datang. Udah bersama dengan cucu-cucunya juga.
1: Oh.
0: Ya kan bentukannya kan pasti di anak-anaknya juga dihitung, Bang.
1: Iya sih.
0: Jadi 30 tuh ya begitulah ceritanya. Anyway, selamat pagi Bunga, semangat buat liburannya. Mau liburan di puncak sepertinya bersama dengan keluarga. Happy deh dengernya. Lagi ngebahas satu topik nih. Bahas tentang olahraga. Jadi pertanyaan kita nih good friend di pagi hari ini adalah, pernah gak sih lo punya pengalaman nyobain olahraga karena ketrigger sesuatu yang lo suka?
1: Ya, misalnya kayak tadi kan gue suka banget ngeliat bokap gue main golf.
0: Nah,
1: jadi gue pengen banget bisa main golf. Walaupun kayaknya emang kurang bakat dan minat sih kalau gue.
0: Dan mungkin kurang uang buat beli sticknya.
1: Ih, itu dia, mahal.
0: Pertanyaan gue belum pernah sih. Tapi pertanyaannya, bisa nyewa gak sih di sana? Atau
1: harusnya
0: minjem?
1: Harusnya bisa sih, harusnya bisa. Kalau
0: gak tahu gue. Kalau misalnya lo yang di kayak di dekat ini dekat Alizar, itu kan si tempatnya itu bisa disewain kan sticknya. Tapi kalau misalnya memang si driving itu tuh di driving range itu tuh apakah bisa atau enggak? Well anyway, nanti coba buat teman-teman yang lagi mendengarkan boleh dibantu kita ya, boleh ya. Ada Cici.
1: Ya, Cici piramida gak sih?
0: Gue baru mau ngomong, bawalah diriku, oh sayang, ku ingin selalu bersamamu.
1: Cici piramida terbalikah piramidanya? Ada tuh di Summarecon Bekasi.
0: Baru pengen ngomong Bekasi kah? Cici bilang katanya mau ikutan dong topik olahraga. Gue awalnya penasaran sama swing yoga. Kok
1: itu
0: bisa ya gelantungan di hamok? Akhirnya gue ikut kelas di salah satu tempat gym, ada kelas swing yoga. Dan udah 2 tahun lebih gue swing yoga, sampai sekarang masih yoga.
1: Masih balik suka. Loh.
0: Luar biasa banget loh.
1: Tapi gue juga awalnya gue tuh takut banget kan, bakal jatuh gitu.
0: Karena Kak Cici.
1: Tapi ternyata enggak loh, si hamaknya itu tuh enggak kuat.
0: Ternyata ini ada, memang ada batasan berat.
1: Betul,
0: ada batasan
1: betul,
0: berat.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Memang ketika udah melebihi itu ya pasti akan ada apa ya, concern lebih lah untuk orang yang mau ikutan itu gitu. Tapi memang kuat, pasti harus kuat lah.
1: Iya,
0: karena kan safety itu harus nomor satu lah.
1: Tapi maksudnya gue juga takut banget jatuh gitu pas diarahin sama instrukturnya. Cuma ternyata kayak kalau ngikutin step by stepnya bener ya enggak.
0: Baby gak step by stepnya. tapi
1: usia,
0: nih ya, kalau ngomongin tentang olahraga, dan gue penasaran, ada satu olahraga yang sebenarnya tuh kayak gini, kalau swing yoga itu ada hamoknya kan. Ini tuh di kelasnya itu ada kayak pegasnya gitu loh, Vi. Jadi kayak lo bisa beramai-ramai. Tapi lo harus ada di titik itu aja. Nah, nanti lo dikasih belt. Yang beltnya itu tuh terpasang dengan kayak pegas yang nempel sama yang ada di langit.
1: Kayak banji jumping gitu.
0: Kayak banji jumping, lo bisa lompat-lompat di situ.
1: Iya. Tahu
0: kan maksud gue kan? Gue penasaran sama ikutan itu.
1: Lu repot yang kayak gitu-gitu, Nar.
0: Soalnya kayak bisa
1: tinggi. Kalau kujukir balik gimana?
0: Gue emang ngeliatnya kayak, keren banget orang bisa lompat setinggi itu. Maksud gue kayak, selama ini gue kan agak lumayan preventing sesuatu yang akhirnya harus lompat-lompat kan. Gue takutnya injured ke lutut gue. Tapi kayak itu kok seru banget. Karena kan gue ngerasa pasti akan ada pegas yang agak lumayan menopang berat badan kita kan.
1: Mending lo nungguin Benji aja kan, dia selalu request melompat lebih tinggi. Biar lo bisa melompat terus, Nar.
0: Lo stop di situ ya, Pia.
1: Ada soundtracknya, Nar, ketika lo melompat.
0: Oke, kita mau bacain WhatsApp lagi dari teman-teman buat Good Friend yang baru bergabung, mau ikutan ngobrol sama kita boleh banget tentang topik kita ini. Silakan di-share ke 0811-8878-9991.
1: Nih, ada at user nih yang gabung di live TikTok kita di at Delta FM.
0: Halo.
1: Ini dia bilang katanya, aku dulu lagi gila jepangan kak, pas cari info ternyata di Medan itu ada olahraga namanya kendo.
0: Oh kendo, kendo. Gua tahu.
1: Jadi aku ikutan katanya, gemes banget, seru.
0: Jadi kalau kendo itu tuh lebih kayak ini loh Vi, apa namanya, make pedang bambu. Gua kemarin
1: Oh yang kayak itu, yang kayak hanggar.
0: Kayak hanggar, jadi kayak bentuk kan, tapi memang itu adalah si pedang, tapi pedang bambu gitu. Kemarin siapa ya yang, oh gue ada salah satu ada satu kenalan gue abis main tenis. Jadi memang si teman gue ini pertemanannya, circle-nya tuh hobi banget olahraga, Vi. Literally hobi banget olahraga. Mereka pada baru nyobain tenis. Gua pun juga akhirnya diajak sama temen gue yang biasa main tenis sama gue gitu kan. Ayo ikutan tenis gitu bareng sama teman-teman gue ini. Mereka tuh udah kalestenik apa segala macam. Tiba-tiba ngobrol, gue lagi ikutan olahraga baru nih, kendo. Bantu kendo itu kayak gini.
1: Kendo.
0: Gendong.
1: Kemana-mana.
0: Gendong. Kendo itu ya ampun.
1: Bando. Ya ampun. Aduh.
0: Lo bilang dong Chester kalau mau ngomong Chester, pakai mic gue baru biar naikin suaranya.
2: Gua monitor TikTok aja.
0: Oke, lanjut. Ya. Ada siapa lagi nih? Ada dari Perth tuh tadi menyapa kita.
1: Menyapa ada Santi Bali.
0: Halo, good morning.
1: Katanya say hi from Australia.
0: Terus ada strawberry-nya enggak?
1: Oh ya, yeah. Strawberry. Melum. Dari Thailand.
0: Ada Caca nih.
1: Halo Caca.
0: Selamat pagi Caca. Caca bilang ini agak random sih, tapi gue mulai olahraga gara-gara nonton Blackpink.
1: Hah?
0: Bukan karena mereka olahraga, tapi karena ngelihat stamina mereka pas perform, lompat-lompat, dance, nyanyi, masih bisa senyum dan energinya nggak habis-habis. Gue langsung mikir, gue jalan naik tangga dua lantai aja ngos-ngosan loh. Akhirnya gue mulai ikutan dance class Nervi. Awalnya cuma buat olahraga, lama-lama malah ketagihan, kata aja gitu.
1: Wow, tapi iya sih, idol-idol juga sangat memotivasi gue untuk memiliki bentuk tubuh yang ideal.
0: Asik, tereng.
1: Iya, makanya kan sekarang aku cukup ideal, aku kan kecil dan mungil kan.
0: Ada Sinta nih yang ikutan responin
1: disini. Tidak
0: sebutin
1: Santi dong.
0: Aduh, gue mulai main badminton gara-gara drama Korea. Ada satu scene mereka main badminton dan kelihatan seru banget. Drama Korea apaan nih? Terus gue langsung bilang ke teman, kapan-kapan kita badminton yuk. Ternyata teman gue malah serius ngajak. Gue yang awalnya cuma modal gaya, akhirnya bener-bener beli raket sendiri. First game kalah telak, tapi justru dari situ ketagihan. Sekarang kalau weekend gak badminton, rasanya ada yang kurang, katanya gitu. Drama Korea apa yang main badminton?
1: Badminton.
0: Di mana mana badminton, di mana mana
1: di kota
0: dan di desa.
1: Badminton. Susi Susanti.
0: Alan Budi Kusuma. Ada Fajar.
1: Hai Fajar.
0: Ini buat teman-teman yang kalau ngomongin lo terinfluence gara-gara tontonan-tontonan, boleh diinfoin ke kita dong tontonannya apa. Fajar nih bilang katanya, gue tuh dari dulu suka banget lihat film adventure yang settingannya tuh gunung atau alam. Adanya Fetty Vera kah?
1: Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Boleh saya lanjut Ibu?
1: Oh iya boleh.
0: Selalu mikir, kapan ya gue bisa lihat pemandangan kayak gitu langsung. Akhirnya gue diajak hiking sama temen.
1: Keren.
0: Gue kira cuma jalan nanjak biasa, Narvi, ternyata hidup gue diuji di tanjakan pertama. Tapi begitu sampai atas dan ngelihat sunrise, langsung kebayar semuanya. Bahkan gue sampai bengong beberapa menit. Sejak itu hiking jadi salah satu olahraga favorit gue. Dan sekarang gue punya wishlist gunung-gunung yang pingin gue daki.
1: Tapi gue yakin banget Fajar pasti ikutan trail run. Dan dia jalan-jalannya pakai Salomon. Skena bro.
0: Sama jamnya dulu dong.
1: Apa?
0: Ada sekarang jam-jam skenanya si trail run.
1: Oh iya apa?
0: Bukan yang G. Ada lah, gue kesempet ngeliat kayak temen gue. Yang G pun juga menjadi jam.
1: Yang G tuh gigi kan?
0: Hah? Ini pingin dibikin asin.
1: Oh, jangan lupa di Garmin.
0: Itulah pokoknya lah ya. Ada sebenarnya ada beberapa yang masuk ke DM Instagram gua buat good friend. Ini pun juga ada yang ngirimin voice note, nanti coba kita hadirkan ya.
1: Betul.
0: Voice note-nya jadi buat teman-teman, kita mau ngajakin rekan-rekan, konco-konco sekalian ngomongin apa, Vi?
1: Ngomonginnya adalah pernah enggak sih lo terinspirasi sama sesuatu, seseorang atau mungkin lo lihat di mana olahraganya keren terus akhirnya lo penasaran banget nyoba, atau mungkin lo udah pernah nyobain juga olahraganya yang membuat lo penasaran itu, boleh dong di-share ke sini ya di 0811 8878 9991, atau gabung di live TikTok kita di @deltafm. Anyway, Busway. Terima kasih banyak lo Kevin, makanannya sudah datang.
0: Yes,
1: katanya dia gak bisa bales kan, soalnya lagi di jalan.
0: Baika pun juga lagi dalam perjalanan kiriman makanannya. Terima kasih banyak buat good friend yang sudah kirim-kirim ke sini. Sambil dikirim-kirim ceritanya juga.
1: Yes, boleh banget ya. Sekali lagi di live TikTok kita, LTFM.

bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: teman-teman untuk yang terus bergerak.
1: Aku yang bergerak terus untuk memilih ayam yang mana ya?
0: Kamu bergerak untuk makan pagi di...
1: Dari Mak Dura, dari Kevin, nyender.
0: Kevin, mantap. Makasih banyak nih Kevin, makanannya.
1: Love banget. Oh iya ya. Oh oke. Okay.
0: Kita pagi ini kan lagi ngebahas tentang olahraga nih, good friend. Pertanyaan gue, Kofi, kapan lo terakhir kali berolahraga?
1: Gue berolahraga ya? Pertanyaan menarik sekali nih dari teman-teman tempo.com.
0: Nah, ya lo ngomong, Cesar, lo ngomong apa-apa, kenapa-kenapa, Cesar?
2: Kan dia udah turun berat badan 2 sendok.
1: Eh, jadi... 2 sendok, kurang-kurangin 2 gram.
2: Asin dong 2 gram. Hah? 2 garam. Oke,
1: aduh.
2: Sih.
1: Aduh.
0: Boleh gue baca, puter ada voice note yuk?
2: Boleh,
0: boleh. Boleh, boleh.
3: Halo, halo.
0: Halo.
3: Pagi.
1: Pagi.
3: Sini, mau sharing soal olahraga. Mm-mm. Yang pernah diikutin karena... viral ya. Pilates. Jadi awalnya tuh gue ya penasaran lah ya, kayaknya seru tuh, kayaknya oke tuh gitu. Ternyata pas gue udah coba, kayaknya ini bukan gue banget.
0: Geter ya.
3: Which is,
0: geter,
3: I mean, paha. Gerakannya slow motion banget, tapi itu oh,
1: iya. Benar lagi.
3: Aduh, benar-benar lo harus punya core yang
0: benar.
3: Udah oke okay deh kalau gue bilang.
1: Keseimbangan
3: jadi,
1: juga.
3: Somehow gue malah mikirnya kalau buat lo yang belum pernah olahraga, nggak mesti pilates deh. Tapi lo udah pernah olahraga, lo baru bisa dicoba itu. Tapi kalau lo belum pernah, itu berat banget olahraga. Ternyata walaupun gerakannya kayak yang
0: kayak mudah ya.
3: Di video tuh yang pelan-pelan, slow motion gitu. Tapi no deh, gue mendingan gym aja deh. Udah paling best deh. Tapi so far recommended sih kalau yang mau nyoba pilates seru. Cuma kayaknya bukan gue banget itu aja. Thank you banget.
0: Loh, luar biasa kamu ini. Kalau ngomongin tentang apa namanya olahraga yang saat ini, Vi, gue sangat setuju bahwa memang olahraga ini nih not everyone's cup of tea.
1: Iya, betul.
0: Dan gue sih ngerasanya tadi bener juga kata teman kita, lo olahraga ini at least lo sudah punya core yang terbentuk. Walaupun memang kayak gak 100% lo harus kotak-kotak dan segala macam, enggak. Tapi core lo tuh kuat untuk bisa ngelakuin si pilates ini. Karena kan pilates ini nih ada banyak pilihan juga. Ada pilates yang beneran pilates, ada yang reformer.
1: Iya, ada mat pilates, ada reformer, ada chair.
0: Betul, dan menurut gue
1: lo kan power.
0: Correct me if I'm wrong ya, Vi, karena menurut gue kalau misalnya lo belum pernah olahraga, lo private.
1: Oh.
0: Lo private dulu. Nanti ketika lo udah dapet basic-basiknya, ikutan deh si kelas-kelas ini. Betul, yeah, lebih mahal sih memang yang private.
1: Tapi menurut gue bisa sih ikut yang basic aja yang penting. Jangan sampai ikut yang kayak
0: advanced.
1: Hot pilates. Jangan, pokoknya kalau udah ada kata-kata hot, lu tinggalin gitu.
0: Itu tujuannya, Fi.
1: No.
0: Goalnya tuh biar hot.
1: No, yang ada kaki kita ngejahit.
0: Kemarin baru aja gua ngeliat tuh postingan ini apa pilates failure. Pokoknya kalau gak salah kayak gitu-gitu deh ya. Orang kayak, karena itu it happened to my friend.
1: Oh,
0: literally
1: ya?
0: Pahanya kayak ngejahit.
1: Ya gue pas ikut chair kayak gitu.
0: Gue ya Allah.
1: Gak bisa gue. Tapi kalau yang tower atau yang biasa.
0: Twin tower kah?
1: Atau yang biasa tuh yang reformer basic. Bisa.
0: Luar biasa.
1: Cuman paling kalau misalnya instrukturnya bilang, oke, ring merah 1 dan ring kuning 1, gue ring kuning 2.
0: Nyari yang aman-aman saja. Ada teman kita, selamat pagi Intan.
1: Hai.
0: Intan bilang katanya, ikutan ya, gue mulai naik gunung gara-gara ngelihat film 5 cm.
1: Tapi itu asli sih, maksud gue di luar dari ternyata mereka gak hiking beneran ya, atau gak naik gunung beneran. Cuman itu keren banget loh filmnya, aku suka. Gue beberapa hari yang lalu baru rewatch film itu.
0: Ranum Kumbolo?
1: Iya. Yeah.
0: Luar biasa. Ada Dion tanpa Wiyoko.
1: Dion, halo.
0: Selamat pagi. Kalau gue justru mulai olahraga gara-gara anak gue, Narvi.
1: Oh, kenapa anaknya?
0: Anak gue tuh suka banget basket. Dan suatu hari dia ngajak, ayah main basket sama aku dong. Gue malu juga karena ternyata skill gue nol besar. Tapi gue coba, awalnya gue cuma nemenin dia. Lama-lama gue malah ikut latihan loh. Sekarang kami punya jadwal basket bareng setiap minggu. Yang paling seru bukan soal gue jadi jago, tapi sekarang kami punya satu aktivitas yang sama-sama ditunggu. Jadi olahraga iya, quality time juga iya katanya gitu.
1: Oh seru
0: gitu.
1: Banget. Eh tapi ya masa-masa kecil berolahraga bersama bapak ya, itu tuh jadi core memory tersendiri. Yang gue tadi bilang gue pengen ikutan golf gara-gara bokap gue kayaknya kalau main golf tuh jago banget gitu di pandangan gue itu pas gue kecil.
0: Gue rasa gue juga sama kayak gitu Devi. Jadi kan gue dulu tinggal, selamat pagi warga-warga Bekasi, Anda tahu nama komplek namanya Jati Keramat, gue dulu tinggal di situ. Jadi gue tuh dulu tinggal di Jati Keramat. Nah di Jati Keramat ini beberapa waktu yang lalu gue sempat reminiscing lagi the good old days, gue tinggal di rumah gue yang lama. Gue datang tuh bareng sama bokap nyokap, sama adik gue, gue ngiterin komplek lama gue itu. Jadi memang di Jati Keramat itu tuh di tengah-tengah komplek, misalnya lo masuk komplek, di tengah-tengah itu tuh ada lapangan tenis. Dulu bokap gue tuh sering banget main tenis di situ.
1: That's why lo suka banget tenis sekarang.
0: Mungkin karena itu.
1: Mungkin karena masa kecil lo banyak ngeliat itu. True.
0: Jadi gue tuh ngeliat bokap gue, bahkan sampai sekarang raket tenis bokap gue tuh masih ada, Vi. Raket tenis tapi yang udah lama banget, yang kalau misalnya yang kayak lo punya juga, yang kalau anak-anak zaman sekarang, oh kok si apa namanya senarnya dipasangnya kayak kipas ya, bentukannya kan dari bawah. Zer.
1: Tapi mungkin ada lagi cerita dari lo, good friend, mengenai olahraga yang mungkin lo terinspirasi melakukan olahraga itu karena seseorang atau mungkin karena idola lo, karena orang tua lo, karena ngelihat di sosmed. Boleh dong di share sama kita olahraganya apa sih, ceritanya seperti apa di 0811-8878-991. Nah, kita sambil menunggu cerita dari lo, kita juga mau olahraga. Olahraga mulut.
0: Aduh, kita mau makan nih kebetulan teman-teman semuanya. Jadi kita tunggu ceritanya di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo, terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: Hashtag Mandalika Indonesia.

0: Main gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Margo Utomo terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Laksda di Sucipto. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaliurang terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
6: Bersama saya Dede Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan, setiap instansi pemerintah seharusnya berbenah tanpa harus menunggu adanya gerakan dari lembaga pengawas. Seluruh instansi, baik vertikal maupun horizontal, harus menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Politisi fraksi Partai Golkar itu mengingatkan Ombudsman, agar dengan adanya peningkatan perhatian publik tidak membuat lembaga tersebut menjadi arogan maupun membuka ruang bagi pihak lain untuk melemahkan fungsi pengawasannya.
7: Warta Parlemen.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia menyebut perlu kajian yang komprehensif terhadap usulan pemerintah terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027.
8: Peningkatan dari nilai ibadah haji ini dari BPIH begitu ya, termasuk semua kaitannya dengan anggaran dan kebutuhan begitu ya, tentu harus dilakukan kajian yang mendalam.
6: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Iqbal Romzi menekankan pentingnya penguatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 atau 1448 Hijriah dan menjadikan hasil evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya menjadi sebagai pijakan perbaikan. Menurutnya penyelenggaraan haji harus dipersiapkan secara matang, aman, amanah, dan berorientasi pada pelayanan serta kemaslahatan jemaah. Legislator fraksi PKS itu menyebut pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
7: Televisi Radio Parlemen.
6: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Gue tuh udah membayangkan lu suaranya tinggi banget, Mar.
1: Gue sayang suara gue. Lagu ini enak banget loh, gue suka banget lagunya Tall Batman yang ini.
0: Masa si sih?
1: Tall apa yang Batman? Enggak gue, udah ingatan dari lupakan dari ingatan lo, hapus memori lo yang barusan gue omongin gak pernah ada.
0: Enggak, kan lo tadi bilang lo suka banget lagunya. Gue suka banget rotinya dari Mbak Eka.
1: Mbak Eka, terima kasih banyak lo ngirimin kita makanan. Supposedly we eat your meal first, then followed by Kevin's makanan dikirimin sama Kevin.
0: Tadi kita udah ngabisin dulu makanannya Kevin, habis itu makan rotinya Mbak Eka.
1: Enak kan rotinya?
0: Enak.
1: Jadi kita dikirimin roti bakar sama Mbak Eka. Terus kita dikirimin ayam goreng madura sama Kevin. Mm-mm. Banyak berkat kita di pagi hari ini. Masya Allah. Olahraganya apa? Olahraga mulut. Tidak berhenti ngunyah.
0: Selesai itu lu juga olahraga mulut kan?
1: Apa?
0: Gosip.
1: Bukan gosip, Vi. Transfer data.
0: Fakta yang sun akan terkuak.
1: Kita tuh lagi bertanya ke teman-teman semua pagi hari ini tentang pengalaman nyobain olahraga karena ketrigger sama sesuatu yang disuka. Ada yang masuk ke DM Instagramku lo iki.
0: Oh, saha eta?
1: Koncoprek yang satu iki. Oh, selamat pagi, iki ono Mbak Kayune. Mbak Ade.
0: Ada Ismi Darmayani.
1: Mbak Ade Ismi Darmayani. Iki ceritane, aku sekarang di usia 33 tahun, anak
2: Delta Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
1: Ada orang-orang yang kayak humble break gitu, kayak main tenis. Kan gue kalau tenis tuh sukanya kan coaching kan. Mm-mm. Main tuh agak lumayan takut perusak game. Coaching. Jago banget orang ini katanya. Mas jago banget main tenis. Udah lama main tenisnya. Enggak Mas, saya baru. Enggak mungkin Mas bagi bosnya. Iya tapi dulu waktu kecil saya main tenis ya. Oh ya udah diam. Lu stop di situ ya Mas, kata gue.
0: Ya.
1: Ada lagi nih yang ngirimin cerita pagi hari ini. Nivi.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada Tania,
0: penari gurun pasti ternama.
1: Gurun pasir bukan gurun pasti.
0: Oh. Gurun pasir ternama, typo sorry. Oh, Tania. Ini bener nih, fix nih Delta Radio Dangdut lama-lama.
1: Please lo bikinin itu jadi klip. Sumpah. Enak Ready banget lagi Tania. Anyway, bilang apa dia, Vi?
0: Tania bilangnya gini, katanya gue sebenarnya bukan orang yang suka banget olahraga gitu, tapi waktu lihat Wimbledon beberapa tahun yang lalu, langsung tertarik banget untuk mencoba main tenis.
1: Oke. Okay.
0: Karena awalnya memang jadi penonton, tapi aku tergiur sama outfitnya, lapangannya, sama suara bola yang kena raket.
1: Iya sih.
0: Satisfying banget.
1: Itu eargasm banget.
0: Apalagi ditambah ya kalau menurut gue ya, dengan suara dari pemainnya. Sekali lagi. Gitu.
1: Tapi ya, good friend, ini tadi ada teman kita yang suka main tenis, Tommy kalau nggak salah. Ovi itu tuh backhandnya jago banget loh.
0: Masa sih?
1: Sumpah, backhand lo tuh kencang banget, Vi.
0: Masa sih?
1: Sumpah beneran. Kan gue main sama lo gak cuma sekali dua kali ya.
0: Masa sih?
1: Beneran lo, backhand lo tuh kencang banget.
0: Masa sih?
1: Gini, orang-orang kayak baru ya. Enggak. Aku baru main tenis ya. Udah lama main tenis ya. Enggak kok, enggak. Of itu dari kecil main tenis.
0: Enggak, dulu pernah dilesin doang, tapi gue nggak suka nih.
1: Lo diem ya, belakang rumah lo tuh lapangan tenis ya, Fia.
0: Keren. Lo suka ngulang-ngulangin belakang gue GBK.
5: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
6: Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
7: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISB SD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
6: Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
8: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, kapal Titanic 2 ditargetkan kembali berlayar di tahun 2027 dengan rute yang dirancang menyerupai pelayaran perdana Titanic di tahun 1912. Proyek ini digagas pengusaha Australia Cliff Palmer melalui Blue Star Line dan dirancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi dari Titanic asli. Disebutkan Titanic 2 menggunakan teknologi navigasi dan sistem keselamatan yang modern. Sementara dari berita entertainment, penulis novel James Bond Charlie Hickson belak-belakan menepis nama Jack Lowden sebagai kandidat yang cocok untuk memerankan karakter agen rahasia ikonis 007 sekaligus jadi penerus Daniel Craig. Hickson menilai Lowden kurang meyakinkan untuk menjalani adegan aksi atau pertarungan fisik yang menjadi ciri khas karakter James Bond. Kita beralih ke berita sepak bola, Benjamin Sesko masuk radar Barcelona dan Juventus untuk bursa transfer musim panas 2027. Striker Manchester United itu disebut menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan kedua klub untuk bisa memperkuat lini depan mereka. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Mas Randy juga selamat pagi. Ardi dari Semarang. Nova, good morning. Ada Mami L. Motivasi olahraga adalah anakku dan sekarang lagi jatuh cinta dengan cabang olahraga calisthenics. Aduh, best. Tadi itu yang gue bilang, gue tenis sama teman-teman gue, sama teman gue bersama dengan teman-temannya yang sangatlah suka dengan olahraga. Mereka bertemu di dalam satu olahraga calisthenics. Gue kayak wow, best banget orang-orang yang calisthenics. Gue jujur udah enggak lagi sih olahraga-olahraga yang kayak gitu, karena memang sempat pernah cedera pada masanya. Jadi kayak sekarang lebih mindful aja dengan olahraga yang aku geluti. Paling enggak ya tenis-tenis aja. Sama kepikiran mau diving sih gue, good friend. Free diving lebih tepatnya. Dari kapan tahu pengen free diving tapi enggak jadi-jadi mulu. Sempat tanya-tanya sama teman kita, Sarah O. Dulu tuh sampai sekarang sih bahkan dia masih free diving. Tidaklah murah memang free dive itu tuh, cuma maksud gue kayaknya memang bagus sih untuk orang-orang yang pernah pernah kena saraf kejepit. Jadi yang tadi gue cerita ya, gue pernah ikutan high intensity interval training gitu tuh, good friend. Formnya salah ceritanya, gue salah swinging kettlebell pada masa itu, terus tiba-tiba dilalah. Kita lagi mau swinging this kettlebell, malah sarafnya kejepit. Aduh, rasanya tidak enak sekali. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikutan bercerita. Ada Mon, selamat pagi. Jangan lupa bahagia katanya. Gue suka main bola dari kecil. Dulu-dulunya gue tuh suka posisi striker. Tapi karena kebanyakan orang-orang pada mau jadi penyerang, sampai rela jadi cadangan, akhirnya gue mikir posisi apa yang kurang banyak peminatnya. Akhirnya gue putuskan jadi kiper. Wow. Dan sampai sekarang gue selalu jadi kiper dan menjadi pemain yang paling dinanti setiap ada pertandingan. Best banget memang, luar biasa. Ini ada yang ikutan bercerita tapi memang belum ada di ininya nih, Vin, belum di olahraganya itu. Cuman pengen banget bisa main rollerblade.
1: Udah siap belum?
0: Kayak keren aja kelihatannya. Udah pernah coba yang sewa-sewa di ring gitu dan ternyata seru. Sesuai ekspektasi. Pengen beli sepatunya A plus gear, tapi takut udah ngeluarin uang yang jumlahnya lumayan malah gak konsisten. True. Seperti yang dilakukan oleh teman gue.
1: Siapa?
0: Ada coach tenis gue, selamat pagi Irsyad kalau mendengarkan. Jadi coach gue ini coach tenis gue namanya Irsyad. Jadi memang Irsyad ini tuh selain tenis bareng sama istrinya tuh kayak suka olahraga-olahraga tertentu. Salah satunya adalah main rollerblade.
1: Oh gitu.
0: Terus udah main nih di GBK di mana apa segala macam. Terus tiba-tiba kemarin beberapa waktu yang lalu lah memposting ini di sosial medianya dia kayak dijual. Si rollerblade-nya soalnya gak dipakai.
1: Sayang
0: gak,
1: banget.
0: Gak dapet waktunya. Anyway, abis ini kita mau ke komunitas.
1: Kita masih menunggu kehadiran dari teman-teman komunitas yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Apakah kaitannya dengan bahasan kita hari ini? Nanti bakalan kita bahas langsung di sini. Jadi jangan kemana-mana, good friend.
0: Bye-bye. Jangan kemana-mana.
1: Bye-bye. Pede banget lu mau pulang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutok, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutok. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Good friend, yuk seru-seruan bareng komunitas di Ketemunitas.
1: Good friend, we're here, we're back. Masih di Good Mood Club seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita punya teman-teman komunitas setiap hari.
2: Betul, di Ketemunitas di setiap hari Selasa.
1: Betul sekali. Dan di hari Selasa ini,
2: nan syahdu ini,
1: nan luar biasa ini, nan rintik-rintik di medannya, Kak. Kita punya teman komunitas yang sebenarnya tidak asing di wajah saya.
2: Iya.
1: Ibu yang satu ini.
2: Ini menyebutnya KOA, KOA. KOA,
3: KOA.
2: KOA free diving, tepuk tangan everyone.
1: Luar biasa. Arindiana Janidia. Sapa good friend dulu dong, Din.
3: Agar dekannya saya.
1: Anda lu diam ya. dia tuh punya radio sebelumnya.
3: Selamat pagi, good friend.
1: Hai Dina.
2: Yes. Dina.
3: Mm-mm.
2: Ini tadi lo dalam perjalanan dari Bintaro ke sini. Pakai baju mermaid kan?
3: Jelas.
2: Gue lewat gorong-gorong tadi kan. Karena gue kenapa langsung ngomong mermaid ya? Mungkin good friend yang mendengarkan ini kan free diving kok ya mermaid sih, karena dia datang benar-benar dengan atribut mermaidnya. Yang mana kita tahu kalau misalnya mau menjadi seorang mermaid ya dengan hobi mermaid
1: harus
2: itu
1: harus ketemu domba.
2: Orang tua. Harus punya skill free dive itu. Gitu loh. Karena menahan nafas ya. Mereka tidak punya insang ya.
1: Tapi
2: punya insting.
1: Insting gue setuju banget harus punya insting, karena memang ketika lo enggak punya insting, lo kehabisan nafas di bawah, ya kelaren aja udah gitu, blackout. Tapi Din, ini bercerita mengenai komunitas yang satu ini, apa namanya, free diving. Jujur gue tuh udah lama banget sebenarnya pingin free diving. Karena gue mendengar banyak sekali benefit dari free dive itu sendiri. Salah satunya adalah to calming your mind from the busyness of every single things yang ada di kepala lo.
3: Ini pasti
1: gitu.
3: Kata halodoc ya?
2: Enggak, bukan. Kata
1: teman-teman
2: yang
1: culture. Lebih kepada KTM. KTM dong.
2: Benci banget. Tapi gimana maksudnya? Mungkin boleh dijelaskan dari POV kamu.
3: Pertama-tama, sebenarnya kalau free diving, mermaiding, scuba diving, semua yang berhubungan di air tuh pasti bakal relaxing and calming banget. Semua, mulai dari swimming pun juga kalau dilakukan dengan nyaman, terus dianya juga gak buru-buru. Itu dia kan, selalu saya datang. Silakan Bu.
1: Hai, ada Gaby Munro juga hadir.
3: Iya,
1: good morning.
3: Selamat pagi semuanya.
1: Good morning, luar biasa.
3: Bener gak katanya kalau kita diving tuh lebih relax?
1: Jatuh.
3: Bener gak?
2: Betul.
1: Lebih relaxing.
3: Iya.
1: Tapi memang gini, ada yang bilang benar-benar bisa membuat orang tuh yang tadinya agak lumayan berisik otaknya atau pikirannya benar-benar jadi kayak ya,
3: tenang ya.
1: You with your own self gitu katanya.
3: Iya betul.
2: Karena mungkin di dalam air kan nggak banyak distraksi ya, hanya kita dan diri kita dan ketenangan air kan.
3: Dan kita selalu dalam hati aku adalah ikan.
1: Kamu adalah ikan. Gitu. Kalian berzodiak air kah?
3: Enggak, aku Cancer.
1: Oh iya, oke. Kamu Cancer. Dina apa sih?
3: Capricorn, jaya.
1: Sabar, tenangkan diri lo di situ ya. Agak lumayan meletup-letup di pagi hari ya. Tapi ya menarik sekali, maksudnya sampai akhirnya kalian punya komunitas namanya adalah KOA.
3: KOA.
1: Jadi bilangnya KOA ya? KOA Free Diving. So, KOA Free Diving ini nih gimana nih ceritanya sampai akhirnya menghadirkan jadi komunitas?
3: Awalnya dari sekolah free diving dulu di tahun 2022 akhir Desember.
1: Aku taunya kok sekolah free diving tuh adanya yang di Cijantung, bukan ya?
3: Iya, salah satunya belajar
2: banyak
3: di situ.
2: Banyak sih banyaknya. Jadi memang kita kan kumpulan anak-anak air nih ya kan.
1: Anak-anak air. Motornya air ya.
2: Terus akhirnya kita berkumpul, terus karena memiliki satu visi dan misi yang sama, akhirnya ya udah membuat sebuah komunitas namanya Call Free Diving.
3: Karena kan muridnya semakin setiap minggu tap in 4 hitung aja sekarang udah 350 orang di grup WhatsApp ya. Walaupun
2: banyak banget.
3: 4L.
1: Apa lo lagi. Iya benar.
3: Karena teman-teman ini belajar, ambil kurs, enggak mau hanya terlepas dari sekedar ambil belajar aja terus udah ditinggal.
1: Okay.
3: Tapi ayo reguler. Sama-sama kita belajar reguler. Kita ada latihan reguler, terus gitu. ada kegiatan community juga.
2: Banyak kegiatan
3: kita. Kita kadang
2: make up
3: buat underwater kan.
2: Oh gitu.
3: Iya. Jadi kan biar gimana how to slay di dalam air tuh diajarin juga.
2: Pose-pose.
3: Gitu. Iya.
2: Sama yang buang itu ya, gitu.
3: Iya, bubble kiss.
1: Bubble kiss.
3: Jadi buat bentuk heart gitu.
1: Oh, wow. Bisa dilatih juga di situ.
3: Bisa.
1: Ini menarik loh, Mas.
3: Kalau yang cowok-cowoknya ada koa nature juga. Jadi kita sering
2: naik gunung.
1: Koala ada. Pergi ke LA.
2: Cabang barunya ada Koa High Rocks.
1: Baik. Banyak, ya? Multidisipliner kalian ya. Baik.
3: Cabur ya.
2: Iya. Eh tapi penasaran deh, mungkin ini orang awam yang bertanya ya, dan juga ada good friend pasti yang jauh banget nih dari freedive-freedive-an ini ya. Free diving sama diving, bedanya apa sama scuba? Apa? Scuba yang aku tahu itu bahan. Scuba melar tuh.
1: Stretch. Lo gak salah.
2: Biasanya kalau gak jersey scuba tuh. Belan dikit dari jersey. Gitu,
1: gimana?
3: Aku dulu spill dikit ya. Kalau free dive itu, kalau yang kamu sering lihat scuba itu kan pakai tabung ya. Ada tuh pernapasan. Nah, kalau free diving itu gak pakai alat. Jadi kayak kita nahan napas
2: dari paru-paru kita sebagai manusia.
3: Wow. Dan yang lebih susah itu free dive ya. Tapi sebenarnya di antara tiga-tiganya juga memiliki kesulitan sama, berbeda-beda ya gitu.
1: Aku mau bertanya dong, maksudnya gini, kalau ngomongin tentang free diving, kan itu memang we breath with our own breath gitu kan ya. Maksudnya ketika orang dalam tanda kutip misalnya, katanya kan yang namanya perokok itu tuh nafasnya pendek. Nah, gimana nih, apakah memang buat orang yang perokok, mohon maaf gak dulu, jangan deh, mendingan.
3: Enggak,
1: atau enggak, gimana gitu.
3: Iya, bisa karena terbiasa.
1: Okay.
3: Jadi kamu gak boleh kayak, kayaknya aku gak bisa gitu. Jadi kita ada latihannya gitu.
2: Dan di diving tuh ada main game juga. Jadi kita menghapus semua pikiran-pikiran yang kayak, kita gak bisa nih, kita... kayaknya nafas gue abis nih, itu cuma main game doang.
1: Yes, soalnya terus tahu gue kalau misalnya lo mau free dive tuh kayak harus bikin letter L dulu, lurus, nekuk bawah buat dia bisa langsung turun ke bawah.
2: Itu namanya duck dive.
1: Iya, maksudnya letter L. Setahu gue tuh letter L gitu, bentuknya kayak gitu kan. Mohon maaf. Tapi di good friend, kita break dulu di live TikTok. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut bareng sama Gaby dan juga ada Dian di sini.
2: Iya, betul.
1: Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. So, silakan mampir di situ. Kita ngobrol-ngobrol tentang komunitas Koa Freediving.

0: Delta FM teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang, bareng Ovi, dan kita gak sendirian. Ada teman-teman dari Koa Free Diving. Yes. Kita tadi di tengah-tengah lagu ngobrol-ngobrol panjang tentang free diving itu sendiri. Bahkan banyak teman-teman kita yang ikutan bertanya tentang momen-momen seperti ini. Tadi ada Kevin Lineria.
1: Iya, Kevin Lineria, dia bilang lebih gampang free diving atau scuba diving sih?
2: Scuba.
1: Scuba lebih gampang?
2: Iya.
1: Oh, karena untuk bernafasnya aja udah gak usah mikir ya?
2: Iya, sama kamu kan kalau misalnya free diving, kamu mau ke bawah itu kan, kalau kalian berpikir kayak, ah gampang tuh kayak ke bawah, susah, justru susah. Jadi kan kalau misalnya free dive harus ada dak-dak gitu kan, terus butuh buoyancy segala macam, butuh pemberat. Tapi kalau scuba, kamu bisa descend, extend gitu dipencet.
1: Iya, tinggal turun.
2: Oh.
1: Ada liftnya ya.
2: Iya, tinggal paling equalize aja.
3: Terus kamu bisa nafas kan. Nah kalau free dive kompleks tuh. Kita pas turun sampai tekanan, tetap tahan nafas. Setiap turun sampai tekanan, kayak naik pesawat.
0: Nanya dong, tadi kan sempat di live TikTok kita sempat ngobrol gitu ya tentang free dive itu sendiri. Gue tuh pengen sebenarnya free dive, pengen belajar. Cuma gue lebih kepada kayak gue takut suka karena tidak murah free diving ini gitu.
2: Olahraga orang have ya kan.
0: Iya, maksud gue. Gue ngerasa kayak waktu lagi gue mau masuk padel aja, gue kayak gue tahan-tahanin, gue nggak mau kayak bener-bener segitunya banget. Gue kan lagi tenis kan sekarang. Gue juga udah kepikiran kayak mau ke free dive karena yang tadi gue bilang tentang si orang-orang yang mungkin banyak banget pikiran dan segala macam. Ketika lo underwater, somehow tuh pikiran-pikiran itu tuh jadi releasing gitu loh, jadi shooting sendiri. Dan gue tuh kayak penasaran ketika gue dengar temen gue harganya segitu kayak, hah?
1: Ah, ini semua
0: boleh diceritain tentang harganya
1: ini
0: gimana sih?
1: Ini semua cuma mindset aja.
0: Gue suka nih omongan orang-orang have kayak gini nih.
3: Jadi kalau di Koa Free Diving sendiri itu ada program trial juga.
2: Iya betul.
3: Trial teman-teman gak harus punya alat. Semua alat disiapkan, tapi memang hanya satu kali pertemuan itu aja. Itu cuma untuk menentukan kayak, aku lanjut gak ya? Aku suka gak ya sama ini? Kayak rasa susah banget ya, gue butuh effort banget ya kayaknya. Oh ternyata emang harus berproses ya, gak bisa langsung jadi gitu. At least cobain sekali.
0: Oke.
3: Okay. Ada program trial. Nah, program kelas baru pun itu di pertemuan awal tuh teman-teman sama, nggak harus punya alat dulu.
0: Oke. Okay.
3: Karena akan dijelaskan secara detail kayak
1: masih finnya, teknis dulu ya.
3: Betul. Finnya kenapa? Kok yang panjang? Ini bahannya ada apa aja? Ada fiberglass, ada karbon, ada plastik. Bedanya apa? Ya udah cobain dulu. Nanti mana yang sesuai sama nyaman kita. Baru abis itu ya teman-teman bisa invest pelan-pelan. Mungkin dari maskernya dulu, terus dari snorkelnya dulu.
1: Masker scuba.
0: Lu stop di situ.
3: Masker free dive.
1: Oh, masker free dive.
3: Masker scuba kan beda juga loh. Terus nanti snorkelnya beli. Itu yang investnya enggak terlalu besar di awal. Nah, untuk finnya kan memang harganya lumayan. Sekitar 1,5 juta sampai 3 juta ada, mau 10 juta, belasan juta juga ada.
1: Tadi ada yang 60 juta juga ya.
3: Iya, kalau bermat bahkan ada yang 60 juta.
1: Itu ada plus rumah Tambun.
3: 60 juta
0: plus rumah Tambun.
3: Sertifikat ya, kalau nggak salah.
0: Oke, pertanyaan. Jadi kalau teman-teman semua ada yang free trial pertama kali, itu di mana? Kapan biasanya kalian melakukan sekte ini?
3: Sekte untuk ngambang-ngambang di air ini.
2: Kita buka trial setiap hari ya?
3: Iya, setiap hari pun hayo guys. Kalau
0: setiap
3: demo
0: hari?
1: Oh, jadi tergantung by appointment gitu?
2: Iya, by appointment. Memang gak ada jam-jamnya gitu.
0: Di Cijantung?
2: If you want to try.
3: Di kolam renang Cikini.
0: Oh,
3: bisa
0: sebelahnya tim
3: juga. Kalau free dive biasanya.
1: Oh, itu
3: biasanya
1: yang dalam memang.
3: 3 meter.
0: Itu orang main si soccer yang di bawah itu kayak ini.
3: Hockey.
2: Underwater.
0: Sorry banget.
2: Kok soccer sih?
3: underwater hockey.
1: Maaf ya, anak Bekasi ya, maaf ya.
0: Anak Bekasi pada di situ kan?
2: Iya. Iya, betul, ada di situ.
0: Karena sama friend ikutan di situ tuh kayak oh gitu.
3: Kita pernah trial underwater hockey juga.
1: Oh iya. Eh, tapi ini ada pertanyaan bagus dari Bunga. Bunga pasti pertanyaannya juga mewakili good friend yang lainnya nih yang mau ikutan free dive ya. Aku gak bisa berenang, bisa diving juga gak takut nyelamnya. Gimana tuh kalau gak bisa berenang
2: aku
1: tuh?
2: Ya, kamu
1: Bisa loh. Emang berenang sama free dive tuh beda?
2: Beda.
1: Oh.
2: Justru kalau misalnya kamu bilang kayak apa dia bilang aku takut nyelam gitu. Justru malah susah. Apalagi ini dia perempuan ya. Ya, perempuan tuh susah.
3: Perempuan tuh paling susah.
2: Susah untuk nyelam, untuk masuk ke dalam.
3: Bumpernya depan belakang.
0: Iya. Gue dengar cerita kayak
1: gitu. Karena kan aku berat, harusnya aku turun ke bawah kan?
2: No. Jadi justru yang malah banyak lemaknya.
1: Yang aku air, banyaknya air. Gelonggongan
2: aku. Iya.
3: Susah tenggelam.
2: Jadi kan ada positive buoyancy, ada negative buoyancy, ada netral. Nah, kita tuh pengennya netral kan. Nah, kebanyakan perempuan tuh positive buoyancy. Apa sih positive buoyancy itu? Ya kayak kita ini jadi susah untuk masuk ke dalam air. Kalau negatif itu yang biasanya cowok-cowok yang suka muscle, banyak muscle, suka nge-gym. Jadi ketika dia lompat ke dalam air, dia langsung masuk gitu gampang.
1: Oh gitu.
2: Iya, coba kamu try aja di kolam yang misalnya 2 meter atau 3 meter, kamu coba untuk diem dulu stay, apakah kamu bisa masuk ke dalam? Itu susah.
1: Karena lambang aja gue pasti ya.
2: Iya, betul.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Nah, tekniknya untuk masukin gimana tuh?
2: Makanya latihan.
0: Diajari.
2: Iya.
0: Si napas-napas itu gimana tadi napas-napasnya gimana, Vi?
3: Itu free.
1: Oke. Udah. Aku suka gitu ngeliatin video-videonya.
2: Itu pas kompetisi loh.
1: Iya, biasanya. Dan itu yang aku lihat sampai blackout tuh 5 menit setengah.
2: Betul.
0: Blackout 5 menit setengah.
3: Jadi nahan napas 5 menit.
2: Dia nahan napas 5 menit.
0: Wow. Oke. Aduh, ini menarik. Berarti kalian ketemunya di Cikini tiap hari?
2: Enggak dong. Kita setiap Kamis. Kalau latihannya yang rutinnya
0: Di Cikini itu. Oh, oke.
2: Kita juga ada latihan rutin di GBK, GBK Sabtu Minggu.
1: Oh, ya, akuatiknya GBK ya.
2: Ih, GBK lebih enak.
3: 5 meter loh di GBK.
1: Aku tuh kerja di situ, lutut aku sampai geter.
3: Kenapa banyak
1: takut kecemplung?
2: Enggak, aman.
1: Oh, Fibrin. Oke.
0: Sabtu jam berapa yang di GBK?
3: Sabtu biasanya kelas jam 10-an lah.
0: 10 pagi.
3: 10 pagi. 10 pagi kan per 2 jam kalau buat umum. Ya, 10 sampai jam 12, 12 sampai jam
1: 2.
3: Jam 2. Karena abis itu sore ke malam itu
0: dia lo diem ya.
3: 12 ke 2. Terus.
0: Gimana Gap? Abis itu ada apa? Jam 2?
2: Jadi memang di kolam GBK itu kan khusus sebenarnya untuk community kan. Tapi dibuka untuk umum jam 10 sampai jam 2 itu.
3: Kamu bisa masuk situ. Kalau umum tuh nggak bisa masuk karena udah
0: ditutup yang sebelumnya. Menarik.
1: Bunga bilang oh gitu kak, ya udah yuk aku rebahan aja.
3: Gue pengen deh nyobain Sabtu Putri Duyung di Samudra Ancol, keren mereka bisa nafas selama
2: ini. Salah satunya Duyung kita di Ancol.
0: Duyung di Ancol.
3: Show di Siwo. Nice.
0: Ah, menarik sekali. Jam 10 sampai jam 2 di situ dia, berarti per 2 jam, 10, 10, 12, 12, 2.
2: Betul, kamu gak bisa langsung, kita lanjut yuk, gitu. Bisa, ada satpam yang periwitin kalian, prit, gitu.
3: Waktu Anda habis.
0: Naik. Ada karkolnya di situ, ya. Baik. Oke, kita break dulu sebentar. Abis ini buat teman-teman yang pingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut, bertanya-tanya, silahkan langsung meluncur ke TikToknya kita, karena kita lagi live di sana.
1: Betul.
0: So, we'll be right back right after this one. Yeah.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Antasari yang mengarah ke Blok M terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Cipete yang mengarah ke Kemang. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Wijaya yang mengarah ke Panglima Polim terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Okay, yuk.
1: Good Mood Club balik lagi masih di keseruan kita pagi ini bersama dengan Ko
2: Frida Dani.
3: Masih bersama Gabby Monroe dan juga Arin Diana Janindia. Di sini ngobrol-ngobrol dari tadi menjawab pertanyaan para netizen ya. Yeah. Good friend yang bergabung di live TikTok kita. Anyway, gue menyarankan untuk yang mendengarkan dari channel kita ataupun mungkin mendengarkan streaming dan belum gabung di TikTok, gabung di TikTok karena sebentar lagi mau dikasih lihat nih bentuk dari si ekor-ekorannya. Terus aku juga di sini sudah menggunakan mahkotanya. Jadi kalau setelah free dive udah bisa free diving, itu kan biasanya ada step berikutnya nih. Yang cewek-cewek pengen cantik, pengen centil apa segala macam, ada yang namanya mermaid-mermaidan dan juga merman.
0: Betul.
3: Ya kan? Itu betul. Apa gimana alatnya apa aja boleh dikasih tahu mungkin okay. Teman-teman?
0: Tahu, kasih tahu Dina.
3: Kita spill ya. Nah, spill dulu ya. Tapi jangan kayak jualan banget nanti restricted di sini ya. Oke. Okay. Oh.
1: Itu ya Allah.
3: Itu bed cover. Oh bukan ya.
0: You have to try ya.
4: You have to try.
1: It's suitable for women. Yeah. Oh. Only for you, Ovi.
0: Kalau mermaiding, finnya itu namanya Mervin.
3: Mervin. Oke.
5: Okay. Delta, Bandung, 94,4 FM.
6: 100% lagu enak.
7: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
5: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
8: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
6: 100% lagu enak.
0: Ini kain, ada juga yang bahannya silikon. Kalau bahannya silikon itu kalau kita pakai benar-benar ngefit banget di badan kita.
3: Iya lagi.
0: Persis kayak sisik, nah itu semakin detail, semakin price-nya juga semakin tinggi. Tapi di looks-nya sebenarnya benar-benar kayak ikan gitu.
1: Akun makanya Instagram-nya kalian tapi... tuh apa sih sebenarnya Koa?
0: K-O-A titik free diving.
1: Oh oke okay.
3: Tapi bertanya deh, maksudnya kalau pakai si mahkota-mahkota ini, apakah tidak copot di dalam air? Karena ada. Kan kayak ke dorong sama airnya gitu nggak sih?
0: Kamu harus jadi mermaid deh. Nanti kita akan ngajarin gimana.
3: Kita kasih tahu lem tips. Apa yang khusus ya?
0: Sama tips-tipsnya, how to slay. Karena kalau misalnya kamu cuman berenang doang, kan kamu naik ke atas. Kalau naik ke atas kan rambut kamu biasanya buset tuh kalau cewek. Nah tapi kalau misalnya kamu kayak mermaid atau jadi underwater dance, kamu tuh diajarin caranya how to slay rambut kamu tuh biar tetap sling cantik. Ke bawah gitu. Oh. Jadi kan kalau misalnya kita naik ke atas, kita tetap cantik gitu. Enggak oh. berantakan.
3: Oke, okay, oke. Okay. Tuh ada Envita bilang ada kostum katak enggak? Enggak ada dong. Enggak ada dong. Enggak ada dong. Adanya kecebong. Belum jadi katak tuh.
1: Tapi si apa namanya koa free diving ini nih, mm-hmm. let's say gini, kan ada orang-orang juga yang berpikir, mm-hmm. ada gak sih ya misalnya gue mau bareng saya misalnya perempuan aja, mm-hmm. atau yang laki-lakinya aja gitu, possible ada yang kayak gitu atau justru malah ya it's suitable for women and men gitu, suitable, dua-duanya.
4: Semuanya suitable buat semuanya, jadi kalau misalkan mermaiding sendiri ada merman kan, mm-hmm. ya jelas kalau yang cowok gak pakai yang kembang-kembang gini gitu, mm-hmm. maksudnya mm-hmm. emang dia biasanya ada pattern pola-polanya, mungkin mengikuti sisik ikan hiu misalkan, mm-hmm.
3: atau bertelanjang dada.
4: Betul, untuk apa kamu susah bayangan
3: sim
4: tidak dipamerkan
3: appsnya? Aku suka tuh tadi si Arif ya tadi ya, bagus ya
1: badannya. Si merman itu ya. Tapi kalau misalkan mau ikutan kelasnya, kayak ada nggak yang kelas khusus cowok atau kelas khusus cewek gitu?
0: Nggak ada, cuman kamu bisa milih instrukturnya, kayak aku mau yang cewek deh gitu.
1: Iya, berarti instrukturnya aja ya. Tapi kalau membersnya ya bareng-bareng.
4: At the end semua gitu bareng ya. Sih. Dan hampir 89% keputrian ya di koa ini.
3: Tapi bertanya. Kalau dari pertama kali banget nyoba, ikut trial nih pertama, terus sampai bisa kayak let's say kita free diving deh di kolam renang atau di laut gitu ya. Itu butuh berapa lama?
0: Nggak bisa, kita nggak bisa matokin, oh kayaknya dalam 3 kali pertemuan bisa. Langsung kayak 5 kali pertemuan kamu pasti bisa, nggak bisa. Karena setiap orang itu beda-beda. Gitu. Misalnya kayak, jadi kamu nggak boleh compare kamu sama others. Tapi kamu harus compare sama diri kamu sendiri yang dulu, yang kemarin gitu. Karena misalnya aku nih, ternyata aku bisa langsung masuk 5 meter gitu kan. Terus kamu besok, kamu latihan yang sama, di area yang sama. Kok aku gak bisa sih gitu. Kamu nyalahin diri kamu sendiri, gak bisa gitu. Karena setiap setiap orang beda-beda gitu. Tapi kalau kamu latihan rutin, insya Allah sih bisa cepat.
4: 3 bulan, 6 bulan, tapi rutin ya. Misalnya kan karena kalau di koa sendiri kita memfasilitasi dalam satu minggu nih kamu ada 3 kali latihan loh, Kamis, Sabtu dan juga Minggu. Aku mau 3-3-nya nih datang latihan.
3: Boleh.
4: Silakan. Kalau udah ambil kurs di koa, terus join di komunitinya koa, itu tidak ada payment coaching fee lagi secara khusus tuh, nggak ada. Kecuali kayak aku mau benar-benar private sendiri, mau coaching sendiri, mau dilatih one on one sendiri, baru nanti ada lagi.
3: Okay.
0: Wow, menarik ya.
1: Menarik sekali nih, udah luar biasa
3: tuh,
1: nih.
3: Seru banget soalnya kalau misalnya ngeliat video-videonya, aku lagi sambil buka Instagramnya juga nih di koa.freediving. Ya, kita melihat di sini banyak banget aktivitasnya, mereka juga suka diving ke laut. Jadi free diving di laut langsung melihat terumbu karang.
4: Betul. Masa kita melihat keramik lagi?
3: Iya, ada serpihan Titanic. Pernah ketemu di dalam?
4: Iya, shipwreck.
1: Seru banget nih. Aduh, koa.freediving bisa langsung bergabung di sana nih, good friend, buat yang teman-teman ada di luar Jakarta. Bisa ya di Jakarta aja dulu gitu ya, teman-teman
4: tapi,
1: semuanya ya.
4: Tapi sekarang tren free diving, tren mermaiding di daerah tuh udah luas sekali. Kayak misalkan mungkin Surabaya atau Jogja deketnya sama Solo gitu. Nah di Solo tuh ada komunitas mermaiding Solo yang kompak banget juga, suka latihan-latihan bareng, mau coba trial untuk pakai kostumnya
1: mermaidingnya. Oke, baiklah kalau begitu. Ini udah ada di penghujung obrolan kita. Benar, luar biasa. Udah ada
4: kok
1: di.
4: Kok gak kerasa ya?
1: Gak, itu dia.
4: Rasanya sampai jam 12. Sampai sesi pool kan kita ya.
1: Luar biasa, ada satpam yang prit. Gitu ya, berarti di GBK ya. Ada yang ingin disampaikan lagi gak sama Gaby atau Dian?
0: Dina dulu deh.
4: Oh, Dina dulu. Kalau dari aku melihat tren free diving, mermaiding, scuba diving sekarang kan tinggi sekali animonya. Please jangan tergiur juga dengan harga yang, kok harganya under ya gitu. Hati-hati, siapa tahu yang ngajarin teman-teman itu license-nya bukan instructor. Please yang ngajarin. Betul. Please kalau mau coba under instructor atau under sekolah atau komunitas yang emang benar-benar legit lah.
1: Secara gitu. Safety-nya
4: secara
1: aman.
4: Secara safety-nya ya. Aman. Oh. Mungkin sekarang kamu di kolam aman, tapi ketika mm-hmm. kamu tiba-tiba pergi ke laut, laut itu tiba-tiba arus. Ombak, yeah. arus, mak diar bingung nanti
0: bingung
4: harus
0: cara ngapain. Protokolernya,
4: safety protokolernya nanti bahaya.
1: Tapi pernah nggak kalian kayak gitu? Pernah banget.
4: Laut ya, di Indonesia ada. Nih. Gila-gila, nggak bisa disamaratain iya. semua.
0: Tiba-tiba kayak, tenang, tiba-tiba di bawahnya
4: bener.
0: Naik ke bawah.
4: Kayak gitu. Nusa Penida itu nggak ada tenangnya sama sekali. Pasti bergejolak di Nusa Penida.
1: Aduh, apa namanya teman gue kemarin abis free dive juga, tapi bukan ini di Kalimantan apa namanya?
4: Derawan
1: iya. Maratua. Aduh, itu indah sekali loh.
0: Banget.
1: Luar biasa.
0: Indonesia itu banyak banget kan ya, hampir 70% perairan. Masa sih kamu masih di darat aja?
4: Iya.
1: Call to actionnya di situ ya.
4: Kita insang mah.
1: Baik. Oke, dari Gaby ada yang ingin disampaikan?
0: Udah sih, jadi ya never free dive alone aja gitu. Never dive alone.
1: Never dive alone.
4: Selalu harus ada temannya. Makanya harus ikut dive. Komunitas.
1: Itu yeah, dia.
4: Jadi dia nemenin terus.
1: Dot free diving bisa di follow di situ.
4: Boleh.
1: Ada di Cikini, ke Gondang Dia, nggak sih gaya?
4: Bogor juga ada.
1: GBK ada, di Bogor juga ada. Jadi teman-teman bisa DM TTC aja di sana. Sorry?
0: Cijantung.
1: Di Cijantung juga bisa.
0: 16 meter itu.
1: Aduh Tuhan, pengen banget. Pengen.
4: Ayo, Kak Danar harus coba free dive, kamu harus coba merasa.
1: Iya, aku pengen coba free dive-nya. Kalau mermaid, mohon maaf, nggak dulu ya. Aku agak malu ya kalau ngomong kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Gaby thank you banget. Sama-sama. Dina thank you banget untuk ngobrol-ngobrolnya. Seru banget ngobrol-ngobrol bareng sama kalian. Ini semoga nanti kita bisa bertemu di
4: air.
1: Yeah. Wow. Untuk seseruan di sana. Ayo Vi, beneran Vi.
4: Wow.
1: Ayo dong, yuk. Ayo dong. Lihat ini, belajar napasnya udah bisa.
4: Gitu biasanya ngambil napasnya.
1: Oke. Baiklah kalau gitu, good friend, thank you banget. Ini sudah ngobrol-ngobrol di Ketemunitas. Thank you banget sekali lagi Gaby, thank you banget Dina, thank you banget untuk ngobrol-ngobrolnya. Sukses selalu. Salam buat teman-teman di Koa
4: Free Diving.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusek, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
5: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @Delta FM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
6: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
7: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Ces Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, aktor sekaligus aktivis lingkungan Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera melalui unggahan di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, ia menyebut lebih dari 800 ribu hektar hutan telah terbakar di kedua pulau tersebut. Ia juga menyoroti ancaman terhadap habitat orangutan Kalimantan serta dampak asap terhadap masyarakat. Sementara dari berita entertainment, film Avengers Endgame kembali menjadi film terlaris sepanjang masa dalam sejarah box office global dan Indonesia berkat perilisan Angkor. Di global, Endgame berhasil merebut kembali gelar tersebut dari Avatar, sementara di Indonesia mereka menggeser Agak Lain Menyalapantiku yang saat ini turun ke posisi kedua dengan penonton 11.866. Kita beralih ke berita sepak bola, Indonesia berhasil menjadi juara di FIFA Asian Cup 2026. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di final dalam drama adu penalti dengan skor 4-2. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Aduh.
0: Abis mampir ke Prambors, gimana rasanya udah menjadi cupang slayer?
1: Iya, seru banget guys.
0: Si mermaid ya.
1: Pas buntut mermaid aku copot, aku berasa Yura Yunita.
0: Ini masih ada Dina, ada Gaby juga di sini. Jadi itu tadi kita abis mampir-mampir ke sebelah, ke Prambors. Terus kayak ya udahlah kaula muda ngelihat lo dengan kostum-kostum seperti ini.
1: Betul.
0: Emang best banget. Lo udah siap keviralan lo hari ini akan sampai di mana aja?
1: Gue udah nggak ngerti lagi, yang penting anak gue jangan lihat.
0: Lo tahu kan yang namanya?
1: Iya, gue udah tahu banget Ner, gue udah berpikir itu dari tadi gue jalan lo dorong pakai tuh kursi beroda.
0: Lo tahu kan lo Nikita Willy di mata anak lo?
1: Ya
0: kan?
1: Ya.
0: For your information buat good friend yang belum yang baru banget gabung, Ovi itu tuh gentle parenting ke anaknya. Ya, gimana ntar anaknya melihat clipper-clipper ini di depan mereka ini?
1: Hah? Ini soft spoken ini, cupang slayer. Oh, dia kerapu berlayer gitu ternyata.
0: Layer by layer hadir, luar biasa. Ini Ovi masih akan ada satu sesi pemotretan lagi ya di depannya. Anggap aja lo Ayu Azhari pada masanya.
1: Pada masanya domba-domba.
0: Kalau misalnya anak-anak milenial tahu tuh masa-masa domba dan juga Ayu Azhari sebagai putri duyung. Kalau semakin kesini, mermaid in love ya.
1: Oh iya benar. Amanda Manopo.
0: Amanda Manopo dan juga Angga Yunanda. Pada masanya.
1: Pada masanya.
0: Anyway, good friend sudah ada di jam terakhir. Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an masih kita putar di sini. Jadi buat lo yang mungkin mau dengerin lagu favoritnya, boleh banget. Kasih tahu ke kita lagu yang pengen lo denger apa. Siapa tahu bisa kita hadirkan untuk menemani teman-teman semua yang lagi di dalam perjalanan.
1: Betul.
0: Yang mungkin sudah sampai di kantor. Betul. Kasih tahu lagunya apa. Siapa tahu bisa kita hadirkan untuk menemani Selasa pagi lo di pagi hari ini.
1: Yes, betul banget, good friend. Nanti kita bakalan balik lagi dengan lagu-lagu enak lainnya. Jangan lupa di request sekarang juga. Dan boleh gabung di live TikTok kita di @deltafm, okay?
0: Betul sekali, lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an kita tunggu.
1: Tuh Mas Bayu tuh.
0: Yes.
1: Minta The Course katanya.
0: Oke, okay, The Course ya. Nanti kita coba hadirkan. Sekarang deh gue coba cariin deh.
1: Iya, coba ya.
0: Kemana sih kalau misalnya mau ke WhatsApp?
1: Oh ya, kalau misalnya mau requestnya di WhatsApp boleh juga, nomornya 0811-8878-991.
0: Yes, kalau begitu kita tunggu requestnya sambil kita puterin dulu lagu yang satu ini.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta FM temannya untuk terus bergerak. Masih seseruan kita di Good Mood Club. Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Tapi ngomongin tentang perhelatan semalam kan, Indonesia melawan Thailand, sukses membawa Indonesia akhirnya mengangkat trofi setelah 35 tahun.
1: Indonesia!
0: Luar biasa. Semalam banyak yang nonton ke sana. KGB kemarin nonton di sana ya. Rame banget ya, energinya banget tuh. Luar biasa. Penalti ya, benar. Terus banyak juga teman-teman yang akhirnya nonton itu tuh di apa namanya di tempat-tempat nobar lainnya. Cuma ngomongin tentang olahraga, nggak cuma atlet kita di lapangan hijau yang memang bertanding. Kemarin kan juga memang banyak atlet kita yang bertanding di Asian Games Aichi Nagoya. Sudah berakhir di 4 Oktober kemarin dan luar biasa loh, Vi. Ini melewati target medali emas yang sebelumnya belumnya ditetapkan.
1: Nah itu kan di awal-awal kan kayaknya informasinya medali emas belum nih, medali emas belum nih.
0: Betul.
1: Ternyata ini di atas dari
0: targetnya. Karena memang awalnya kan targetnya cuma 4. Terus ternyata mengumpulkan 5 emas.
1: Wow.
0: Nah, gak cuma 5 emas yang didapatkan, ada 11 perak, 23 perunggu, ada 39 medali, dan Indonesia finish di peringkat ke-16 di klasemen akhirnya.
1: Keren.
0: Luar biasa nih kalau ngomongin tentang keseruan ini, ada 2 emas dari bulu tangkis, terus juga ada Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi.
1: Betul.
0: Terus ada Desak Made Rita Kusuma Dewi dari panjat tebing. Terus satu emas lagi nih yang cukup bersejarah dari Nurisa Dian Arsir Arsrifah dari atlet panahan.
1: Betul banget, keren banget ya para atlet kita ya. Semoga medali-medali yang diberikan untuk Indonesia ini juga bisa memotivasi atlet-atlet yang lain juga.
0: Amin.
1: Supaya bisa berlaga lebih baik lagi di next-nya.
0: Aku penasaran kira-kira dapat bonus berapa nih para peraih medali ini.
2: Aku udah hitung-hitungan semalam kira-kira berapa nih ya.
0: Berapa gap? Udah ada bocoran-bocoran enggak?
1: Paling enaknya kalau ngitungin harta orang ya. Harta sendiri belum kehitung nih.
0: Tapi kan pada masanya ya, kalau misalnya atlet-atlet kayak gini, ada yang pernah mendapatkan hadiahnya tidak cuma uang tunai, tapi juga mereka bisa masuk ASN secara jalur prestasi. Iya, luar biasa. Mau ikut acaba olahraga apa?
1: Aku panjat tebing kayaknya cocok deh.
0: Parah.
1: Parkur.
0: Masih bagus panjat tebing daripada panjat sosial.
1: Panjat sosial.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Simpang 5 terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Majapahit. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Telogosari terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilar.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: sudah siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: kayak gini nih. Iya, kalau di rumah gue tuh dibilangnya korslet, korslet nih, korslet gitu.
1: Stop ya.
0: Kan musiknya begitu, Nar.
1: Kenapa sih lo? Zeppelin tuh jadinya marah dengernya kalau misalnya lo ngomong kayak gitu, Ci, gitu. Diseriusin.
0: Aduh, tapi terima kasih banyak ya, good friends. Sudah menemani kita juga dari jam 6 waktu Indonesia Barat tadi.
1: Betul.
0: Happy banget deh hari ini.
1: Ovi akhirnya inner child-nya dia tuh...
0: dipukuk. Terpenuhi. Oh, keren banget.
1: Dengan ekor mermaid yang kok akhirnya jadi cupang slayer tadi.
0: Thank you. Tapi fotonya soon akan ada ya.
1: Gue akan posting di sosmed gue.
0: Thank you, Nar.
1: Gue posting di story gue.
0: Thank you, Nar.
1: How Ovi dengan Finn-nya itu. Lebih kepada kayak Vin Diesel.
0: Aduh, udah deh, cukup deh. Udahan dulu yuk. Capek nih gue abis jadi cupang slayer.
1: Social energy gimana?
0: Social energy full.
1: Full.
0: Kaki gue pegel.
1: Kita mau pamitan, good friend. Thank you banget. Besok ketemu lagi. Besok ada apa sih? Rabu.
0: Besok Raya Rabu.
1: Ada siapa?
0: Iya, belum tahu. Nanti.
1: Oh, oh, dari studio. Oh, bareng sama ini Bergreens akan ketemu sama aduh gue. Oke, besok ada studio Bergreens. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka. Kita pamitan. Have a good one. Bye-bye.
0: Bye.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rizky Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk! Action! Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kami sangat tegas, kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nanti. Bukan hanya membebani, tetapi khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum.
3: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya nggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pada ngambang semua berdua.
4: Jabar Now edisi Selasa 6 Oktober 2026 diantaranya mengenai tolak geotermal Gunung Ciremai diwarnai kericuhan. Polda Jabar dalami kasus dugaan penipuan yang libatkan anggota DPRD Kota Bogor. Ratusan petani penggarap Sukabumi tolak wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua bocah berusia 5 dan 3 tahun meninggal dunia setelah warga menemukan keduanya di sebuah kolam ikan di Kampung Ciherang Tengah, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sebelum kejadian, mereka bermain di sekitar rumah dan area kolam ikan yang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
5: Dua anak yang merupakan sepupu ini ditemukan orang tua mereka di kolam ikan tak jauh dari rumah setelah sebelumnya bermain di sekitar lokasi. Keduanya segera dievakuasi ke klinik terdekat namun dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini mengundang duka bagi keluarga dan warga Kampung Ciherang Tengah.
6: Pada nyari, nanya ke saya, Kang ada anak-anak enggak di sini? Enggak ada, enggak lihat. Nah, langsung ke sana kan, ke pila. Pas di pila dia masuk ke kolam, lihat motor-motornya di kolam tuh.
7: Mainan.
6: Ibunya lihat motornya di atas, orangnya enggak ada. Pas dia nyamperin ke sana, udah pada ngambang semua berdua.
5: Kepala Desa Ciherang mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat bermain di luar rumah, serta memastikan lingkungan sekitar aman dari potensi bahaya.
8: Setidaknya kita harus waspada, membiasakan memperhatikan anak-anak ya, karena kita memang gimana ya, dengan tidak terkontrol ya, namanya juga anak-anak.
4: Persiapan Milangkala atau peringatan hari ulang tahun ke-14 Kabupaten Pangandaran memicu polemik panas. Rencana kegiatan seremonial yang diisukan menelan anggaran hingga 2 miliar rupiah, serta edaran imbauan infak bagi ASN memantik kritik keras di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang defisit.
9: Kabar mengenai alokasi anggaran fantastis 2 miliar rupiah langsung dibantah tegas Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Citra Senin siang menegaskan, angka itu hanyalah ekspektasi awal dalam draft proposal kepanitiaan dan bukan alokasi real APBD. Menurutnya, dalam kondisi krisis fiskal, pemerintah daerah dipastikan tidak akan membuang anggaran untuk kegiatan hura-hura.
10: Yang beredar ya, saya juga nggak ngerti itu anggarannya, datanya dari mana. Kita kan sekarang kondisinya juga lagi defisit. Sekalipun ada uang, nggak mungkin juga saya ngabisin uang buat seremonial. Dan sebetulnya kalau saya lihat anggaran yang 2 miliar itu, mungkin itu harapan anak-anak yang berhayal. Ada yang ngasih, menurutnya. Sama lah kita teman-teman, kalau kita sekarang lagi nulis proposal, kita kan itu hanya harapan mungkin anak-anak ya. Ada yang ngasih segitu, nggak mungkin lah siapa yang ngasihnya juga.
9: Meski isu anggaran 2 miliar rupiah telah diluruskan, polemik justru bergeser ke terbitnya surat edaran Sekretaris Daerah terkait imbauan infak dan sedekah bagi para ASN untuk mendukung momentum hari jadi. Sikap keras ditunjukkan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Nurdin. Dalam rapat paripurna, Asep secara terbuka mendesak pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membatalkan edaran karena dinilai tidak memiliki kejelasan mekanisme dan rawan membebankan para pegawai.
2: Kami sangat tegas, kalau ini kami minta itu dicabut. Karena bisa berdampak kemana-mana nantinya. Bukan hanya membebani, khawatir saya juga ini menjadi persoalan hukum. Dan saran DPRD untuk tidak melanjutkan kegiatan itu.
9: Hingga saat ini, publik Pangandaran masih menunggu kejelasan transparansi alokasi anggaran Milangkala ke-14 serta kepastian pencabutan edaran infak dari jajaran pemerintah daerah.
4: Polda Jabar telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.
7: Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menaikkan status penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil ambulans yang menyeret anggota DPRD Kota Bogor berinisial J dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan pihak yang membuat laporan diketahui merupakan perusahaan karoseri kendaraan di mana persoalan tersebut berkaitan dengan pengadaan mobil ambulans melalui program CSR Bank BRI dan Bank Mandiri. Dalam proyek itu, sejumlah ambulan telah selesai diproduksi dan diserahkan untuk digunakan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendaraan yang belum dibayarkan kepada pihak karoseri. Lebih lanjut, Kombes Hendra Rohmawan menambahkan, kepolisian memastikan bahwa ambulan yang sudah digunakan masyarakat tidak menjadi objek penarikan. Polisi hanya akan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kendaraan yang berkaitan dengan perkara.
11: Korbannya ini mengalami kerugian kurang lebih 1 M lebih. Tersangkanya yaitu seorang anggota dewan di Bogor. Saat ini prosesnya dalam proses penyidikan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa Kuningan dan Cirebon di depan pendopo Bupati Kuningan Senin sore diwarnai kericuhan dengan petugas. Mereka meminta Bupati Kuningan menolak rencana pengembangan geotermal di wilayah Gunung Ciremai.
12: Bupati Kuningan yang tak kunjung menemui masa membuat situasi memanas hingga aksi saling dorong dengan petugas tak terhindarkan. Meski mendapat penjagaan ketat, para demonstran berusaha masuk ke dalam pendopo agar Bupati segera menemui mereka. Beberapa saat kemudian, Bupati Kuningan hadir dan menemui para demonstran. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta kejelasan pemerintah daerah terkait isu lelang geotermal Gunung Ciremai. Selain itu, para demonstran meminta pemerintah Kabupaten Kuningan mengusut dugaan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kuningan.
13: Kami menolak PKP. Kedua, kami meminta untuk PKP Kuningan segera mengusut kegiatan tambang ilegal karena itu masih banyak di Kabupaten Kuningan. Kami meminta PKP Kuningan serta DPRD Kabupaten Kuningan untuk segera mengeluarkan sikap. Mengingat hari ini gejolak penolakan sudah terjadi di mana-mana. Terakhir, kami memastikan untuk tidak ada kegiatan WKP Ciremai tanpa melibatkan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesimpulannya, kami memberikan waktu maksimal 5 hari untuk Sekda Jawa Barat di dalam pokoknya mengadakan ruang diskusi antara kami dengan SDM.
12: Sementara itu, Bupati Kuningan mengaku belum mengetahui mengenai isu lelang geotermal Gunung Ciremai karena kewenangannya berada di Kementerian ESDM.
4: Ratusan petani penggarap bersama Bakja Sutra Sukabumi menggelar musyawarah di kawasan lahan perkebunan Desa Sudajaya Girang, Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan penolakan terhadap wacana pembangunan batalion Yonif 345 Maung Sancang apabila menggunakan lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
14: Ketua Umum Bakja Sutra Sukabumi Insinyur Edi Rahmat menegaskan pihaknya tidak menolak pembangunan fasilitas negara. Namun ia meminta agar rencana dipertimbangkan kembali dan mencari lokasi lain yang tidak mengorbankan lahan serta mata pencaharian petani. Menurut Edi, para petani telah menggarap sejak sekitar tahun 2016. Lahan yang sebelumnya dipenuhi alang-alang dan belantara secara bertahap dibuka dan dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif. Ia menyebut lahan yang disebut-sebut masuk dalam wacana pembangunan tersebut mencapai sekitar 75 hektar.
15: Batalion TP di sini agar dibatalkan saja, dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman dan clear dengan masyarakatnya. Perkumpulan ini sudah mendiami ini sudah berapa lama, Pak? Sekitar dari tahun 2000-an.
14: Sementara itu, Ketua Harian Bakja Sutra Sukabumi MJ Lumindar mengatakan penolakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan mata pencaharian petani, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Meski demikian, petani penggarap dan Bakja Sutra Sukabumi menegaskan tidak anti terhadap pembangunan. Mereka berharap kepentingan pertahanan negara dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap petani dan lingkungan.
15: Tegas bahwa kami menolak pembangunan batalion TP yang menggunakan lahan-lahan yang sudah diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
17: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
4: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bekasi terus mengintensifkan penagihan piutang pajak daerah sekaligus memperkuat digitalisasi sistem perpajakan. Hingga pekan ketiga Juli 2026, realisasi penagihan aktif telah mencapai Rp36 miliar dari berbagai jenis pajak daerah.
18: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso menegaskan capaian hasil pendapatan UPTD di 12 kecamatan akan dimasifkan melalui penagihan aktif. Piutang yang berhasil ditarik berasal dari setoran wajib pajak kepada pemerintah. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui intensifikasi terhadap wajib pajak terdaftar dan eksintensifikasi bagi potensi pajak baru. Program digitalisasi menjadi fokus utama termasuk penggunaan perangkat tapping box dan e-trap untuk memantau transaksi elektronik.
19: Tupoksi Jurusita itu menjalankan tindakan penegakan hukum fiskal ya, atau law enforcement untuk melunasi utang pajak, termasuk penanggung pajak, dan fungsinya atau SOP-nya itu ada penagihan seketika. Penagihan seketika sekaligus itu melaksanakan penagihan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo jika sudah ada tanda-tanda wajib pajak melarikan diri nih misalkan gitu. Jadi kita ada prosedur atau SOP-nya.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
4: Yeay. Dia siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
5: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
6: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tangani banjir, Kota Bandung perlu anggaran 800 miliar rupiah. Harga sewa lapak di Pasar Ciroyom sudah ditetapkan. BIJB Kertajati bakal jadi pusat industri strategis pertahanan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Rencana penanganan banjir di Kota Bandung perlu anggaran sekitar 800 miliar rupiah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dalam pelaksanaan penanganan banjir tersebut, Kota Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu timur dan barat dengan daerah Buah Batu sebagai garis tengah. Wilayah barat mulai Buah Batu hingga Cimindi banyak bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, sehingga penanganan banjirnya menunggu koordinasi dari gubernur untuk mempertemukan tiga kota dan kabupaten untuk mencari solusi bersama. Sedangkan wilayah timur dari Buah Batu hingga Cibiru dinilai perlu pendekatan baru dalam mengendalikan limpasan air dengan merancang pembangunan sejumlah kolam retensi. Pemerintah Kota Bandung akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas. Jika mendapatkan persetujuan, pembiayaan akan dicari melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan sumber bantuan lainnya.
2: Dari Ciwaser ke arah timur sampai ke Cibiru, itu kebanyakan ada di wilayah Kota Bandung dan tidak berbatasan dengan kabupaten. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur. Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang gone, udah jadi bangunan. Maka kita perlu membangun kolam retensi baru. Untuk apa? Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilai 800 miliar. Dan ini akan kita konfirmasi kepada Bappenas. Kalau Bappenas menyetujui desain ini, maka kita akan bersama-sama mencari anggaran, tentu dari pusat dan bantuan pemerintah.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengerahkan semua wilayah termasuk dinas-dinas terkait agar melakukan pembersihan tali-tali air untuk mengantisipasi masuknya musim penghujan. Menurutnya upaya ini dilakukan karena menurut BMKG, musim hujan akan singkat namun intensitas curah hujannya akan tinggi. Selain itu upaya lain yang dilakukan adalah penanganan drainase di sejumlah ruas jalan yang kerap mengalami genangan atau banjir. Menurutnya untuk ruas jalan yang di perbatasan perlu koordinasi dengan pemerintahan daerah lain. Sedangkan untuk ruas jalan di dalam wilayah Kota Bandung akan dibangun sejumlah sodetan baru.
2: Kita sekarang sedang mengerahkan semua wilayah, tidak hanya kedinasan, agar melakukan pembersihan tali-tali air. Kita betul-betul aware karena menurut BMKG musim hujan kita akan singkat, hanya 3 bulan ya. Tetapi curah hujannya sama dengan musim hujan selama 6 bulan. Jadi intensitasnya akan tinggi. Nah, jadi kita mesti hati-hati sekali dalam rangka jaga hal tersebut. Jalan-jalan langganan bagaimanapun juga penanganannya adalah di drainase. Itu dulu yang ditangani. Karena kalau jalan langganan seperti Cibaduyut misalnya atau Cimindi misalnya, itu kita mesti koordinasi antara pemerintahan dengan kabupaten dan juga dengan Kota Cimahi. Nah, yang paling mungkin kita akan jaga lebih mungkin karena itu punya kota 100% itu daerah Ciwastra ke arah timur. Nah, itu lebih memungkinkan. Kita sedang membuat sodetan-sodetan.
1: Harga sewa lapak atau kios di Pasar Ciroyom sudah disetujui dengan besaran senilai 12 juta rupiah per meter persegi per tahun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan harga tersebut berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik. Meski begitu harga tersebut bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Nilainya dihitung dari koefisiensinya antara lain perbedaan posisi kios termasuk harga progresif jika akan menyewa lebih dari satu kios. Di sisi lain Farhan ingin menjaga agar tidak terjadi pungutan liar atau pungli dalam sewa-menyewa kios atau lapak di pasar tersebut.
2: Pasar Ciroyom berdasarkan penilaian dari kantor jasa penilai publik itu dan sudah disetujui oleh saya sebagai KPM senilai 12 juta minimum. Sama seperti pengelolaan properti, harganya itu bisa bervariasi tergantung dari nilai strategisnya. Yang mau kita jaga sekarang adalah bagaimana agar tidak terjadi pungli bahwa ada orang yang nyewa, kemudian disewain lagi. Nah, itu mesti dalam kerangka yang benar. Ada orang yang menjanjikan, sok bayar ke saya, pokoknya saya pasti menang. Itu juga mau kita berantas. Itu sebabnya dalam hal ini kita lakukan penegakan hukum. Ada 200 lebih kios yang terpaksa kita segel dulu.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka bakal menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pertemuan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk membahas kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati. Gubernur mengatakan BIJB Kertajati memiliki semua aspek untuk mendukung rencana tersebut yang pada akhirnya akan tumbuh siklus perdagangan khususnya menyangkut aspek kedirgantaraan.
5: Sehingga kita bersama-sama menindaklanjuti percepatan. Dalam bahasa saya, tahap pertama adalah percepatan kerjasama pengelolaan dari Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Kemudian ada siklus yang harus segera tumbuh. Kalau ilmu dagang itu yang penting rame dulu. Karena kalau rame itu nanti akan tumbuh berbagai hal. Tahap pertama kita tidak berpikir komersial. Kita berpikir PTDI di sini, MRO di sini, bengkel pesawat asing di sini, industri penunjang lainnya di sini. Kalau semuanya sudah serba di sini, pada akhirnya juga akan tumbuh siklus perdagangan. Pada akhirnya nanti juga kebutuhan komersialnya akan tumbuh.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, rencana kerjasama pengelolaan BIJB Kertajati menjadi pusat industri strategis pertahanan dalam negeri telah dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapat tanggapan positif. Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemenhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari menyatakan sudah menyiapkan berbagai langkah terkait kerjasama tersebut. Antara lain akan memindahkan Sekolah Penerbang Angkatan Udara dan Skuadron Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke BIJB. Selain itu rencana pemindahan PTDI beserta ikutannya termasuk beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan PTDI.
6: Dalam implementasi kerjasama pembangunan pusat industri pertahanan di dalam negeri yang akan dilaksanakan di Kertajati. Kemudian langkah-langkah yang sudah kami lakukan kami sudah lapor sampai ke Bapak Presiden, sangat positif tanggapannya. Tinggal bagaimana pihak pemerintah pusat ini untuk mengeksekusi apa yang sudah didiskusikan sangat dalam oleh Bapak Gubernur dan Bapak Presiden. Kemudian dalam waktu dekat kami akan awali dengan TNI AU memindahkan Sekolah Penerbang, Bapak, sehingga nanti akan mesnya di Sukani, mungkin kalau diizinkan menggunakan runway dan mungkin numpang sedikit untuk perkantoran dan kelas di sini, Bapak. Setelah itu ada pemindahan juga Skadron Udara dari Halim ke sini, Kertajati. Setelah itu PTDI beserta ikutannya, termasuk beberapa perusahaan yang berpartner dengan PTDI.
1: Satuan Reserse Narkotika Polres Cimahi berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam batu cor semen. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap tersangka berinisial TM 44 tahun di rumahnya di kawasan Cibeuying Kidul, Kota Bandung. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, modus yang digunakan pelaku terbilang tidak biasa karena sabu disembunyikan di dalam batu cor semen, kemudian ditempatkan di titik tertentu dengan sistem tempel agar dapat diambil pembeli tanpa harus bertemu langsung dengan pengedar. Menurutnya pengungkapan modus baru tersebut menjadi bagian dari upaya polisi dalam memutus jaringan peredaran narkoba yang menggunakan berbagai cara untuk mengelabui petugas.
7: Mereka masukkan sabunnya ke dalam cor semen ini. Kemudian nanti cor semen ini diletakkan di salah satu titik atau dengan sistem tempel ya untuk mengelabui petugas. Sehingga ketika ada orang berlalu lalang, mereka akan mengira bahwasanya ini hanya cor semen biasa. Namun ternyata dalamnya adalah sabu.
8: Sampurasun Warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month #11Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih.
9: kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: aja seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
3: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
4: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
3: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
4: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
3: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sadari bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory!
5: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
6: Delta FM, hits terenak.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net.
3: Iya, di mana saja pokoknya.
2: Selamat datang di Mangkal.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Sirena Entertainment memperkenalkan Sirena, air mata dari lautan. Merupakan sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang melibatkan artis-artis ternama dan puluhan talent berbakat yang akan digelar tanggal 9 dan 10 Oktober 2026 di Balai Sarbini, Jakarta. Disutradarai oleh Jailani M dan didukung tim artistik yang mumpuni, Sirena akan menjadi sebuah inspirasi dan harapan bagi anak Indonesia yang hadir menyaksikannya. Sirena dirancang sebagai pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dunia bawah laut dan daratan dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Yuk kunjungi akun @sinera.entertainment dan langsung ke bio untuk beli tiketnya di kiostik.
4: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
5: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
6: Iya.
5: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
6: Mak lu kaku.
5: Susah kayak gitu.
6: Mak lu gue pengen nyetrum.
5: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
6: Malu bunyi belentang.
5: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
6: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
5: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
6: No lagi nyenderan di samping colokan.
5: Malu dicas.
4: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
7: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
3: Delta FM Hits Terenak.

0: Hari Selasa nih, apa kabar you guys, good friend?
1: Sore-sore, masih berbau-bau tanggal muda ya?
0: Oh iya dong, masih tanggal muda, di kantor, enak, happy bawaannya. Kalau tanggal muda tuh senyum-senyum aja.
1: Tapi ya, ada yang tanggal muda, ada yang tanggal mumet. Yang gajinya 7 koma udah mumet.
0: Oh sekarang udah 6 koma nih malah nih. Tanggal 6 udah koma, ada juga yang kayak begitu. Tapi apapun yang terjadi, kita harus happy-happy, harus bersyukur, terutama yang punya pekerjaan dan masukan bulanan ya. Soalnya bentar lagi Transjakarta mau naik ke jalur udara nih.
1: Wow, maksudnya gimana sih itu?
0: Jakarta mau punya transportasi terbang. Jadi lu kalau masih punya uang jam segini enak, tanggal segini enak, nanti bisa lu pakai buat ini jalan-jalan pakai transportasi terbang di Jakarta.
1: Oh, jadi ada bis terbang itu. Sekali ngetep 3.500 juga.
0: Enggak dong, bisnya mah kagak terbang. Nanti bakalan gue kasih tau dah gimana nih biar lo ngerti ya.
1: Janji ya.
0: Iya, bis ini tapi ya.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Mana janji lu tadi? Mana janji lu tadi?
0: Nih, Gubernur DKI Jakarta Om Pramono Anung bilang Pemprov DKI lagi nyiapin rencana transportasi jalur udara. Maksudnya solusi jangka panjang buat kebutuhan mobilitas Jakarta.
1: Maksudnya kayak Sky Busway-nya Ciledug itu loh yang keren itu.
0: Aduh, tinggi banget, gue takut.
1: Ya.
0: Tapi ini masih tahap persiapan ya, dan perluasan ruang lingkup usaha. Rencananya bakalan masuk ke dalam Raperda perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi Jakarta, dan lagi dibahas sama DPRD. Nah, belum ditentuin secara spesifik, kemungkinannya tuh kayak helikopter atau moda transportasi udara lainnya. Kan mulai berkembang di kota-kota besar di dunia tuh. Dan Jakarta masih mikirin itu. Kenapa? Soalnya kan sekarang macet.
1: Oh iya.
0: Di mana-mana penuh, dibangun jalan juga tetap aja macet. Makanya memang salah satu solusinya adalah bikin transportasi baru yang tidak di jalanan. Inspirasinya lo tau nggak dari kota mana?
1: Kota mana?
0: Trenggalek. Masa lo nggak tahu? Bukan dong.
1: Mana dong?
0: Sumber Pucung.
1: Temanggung.
0: Dari New York, gitu. Salah satu referensinya tuh di sana. Kan kemarin Pak Pramono Anung baru ketemu Mamdani ya, wali kota. Dia bahas salah satunya persoalan transportasi perkotaan. Dan bukan cuma jalur udara doang loh, nanti bakal dikembangin jadi transportasi perairan. Kan kita punya Kepulauan Seribu, banyak.
1: Tapi kan itu gak umum, di Jakarta gak bisa lewat situ.
0: Iya, tapi kan orang-orang ada aja bang, yang misalnya nih, lu kerja di Kepulauan Seribu,
1: iya,
0: tapi lu tinggal di Jakarta, di Menteng gitu. Atau misalnya nih, lu kerja di Jakarta tapi lu warga Kepulauan Seribu, kan bisa. Kalau itu lebih manuk akal kan?
1: Masuk akal dong, masuk manuk akal.
0: Transjakarta juga mau diperkuat nih. Ada perubahan modal dasar Transjakarta diusulin naik dari 5,2 triliun jadi 13,4. Dua kali lipat tuh, lebih dari dua kali lipat.
1: Bisa lebih banyak beli bisnya.
0: Nah,
1: kan selama ini ada yang tingkat dan gandeng dua kan. Mungkin bisa jadi gandeng lima gitu kan.
0: Bisa jadi. Makanya ini transportasi, apa namanya, selain darat kan air, udara gitu. Sebenarnya udah banyak kok di kota-kota lain. Nah, itu bukan sebuah hal yang super aneh gitu loh. Di kota-kota lain juga udah ada. Kayak di Swedia.
1: Iya, mumpung belum terjadi nih, yang sekali lagi macet digali-gali segala macam. Itu kan rencananya ada semacam terowongan, apa kayak pipa besar gitu. Itu besar aja pipanya, yang diameternya 80 meter gitu.
0: Nah, ini buat yang di mana sih?
1: Ya, Gorong-Gorong Jakarta itu yang lagi digali-gali ini.
0: Oh, mau dijadiin transportasi juga.
1: Iya,
0: Jakarta via Gorong-Gorong.
1: Iya, jadi.
0: Tapi kan yang tunnel gitu udah ada MRT. Swedia tuh salah satu transumnya paling lengkap di Stockholm ya. Belum pada pernah sih ke Stockholm ya, gue juga.
1: Udah pernah waktu itu gue beli peniti.
0: Gue kan bilang gue juga.
1: Oh.
0: Ini ada ferry, bis air modern ramah lingkungan, terintegrasi semuanya.
1: Nah,
0: jadi
1: itu masih mungkin loh, kali-kali yang kotor itu sekarang. Bisa jadi dengan dijadikannya sebagai transportasi, orang yang mandi di kali, yang lagi buang-buang apa segala macem tuh lagi
0: jadi malu ya, malu. Jadi gak kayak gitu lagi. Singapura juga walaupun kecil, transumnya sangat terintegrasi. Betul, loh di sana tuh.
1: Keren.
0: Di sektor air ada layanan perahu penyeberangan umum, taksi air ke pulau-pulau. Singapura salah satu yang gue sangat salut, transportasinya oke banget. Kanada juga tuh, dia kan ada danau, ada pulau, ada penerbangan domestik, maskapai lokal, semuanya juga terintegrasi antar provinsi. Airnya juga ada tuh, ada BC Ferries buat transportasi publik utama ngubungin kota-kota di pesisir. Maldives juga tuh, gue pernah nih kalau kesini. Tapi kalau Maldives tuh emang kota gini. Ada satu pulau yang lumayan gede tuh, yang tempat kita ada bandaranya, namanya Hulhumale. Nah, dia tuh ada kotanya lagi di sebelah sana. Lu kemana-mana yang pakai
1: perahu.
0: Tapi buat orang-orang kaya, lu bisa pakai pesawat air gitu. Pesawat yang bisa landing di air gitu tuh buat orang-orang kaya. Kalau lu mau ke resort-resort yang super mahal kan biasanya terpencil-terpencil
1: Jadi berhenti langsung depan resortnya.
0: Iya, gitu dah. Mudah-mudahan segera tercapai nih. Ini kalau jadi mah mantep bener.
1: Betul.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat.
3: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
4: #Mandalika Indonesia.
5: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Masih. Sore buat good friends. Nih yang lagi pada kerja.
1: Ini depan sekarang kayak curut deh nih.
0: Siapa?
1: Makan mulu tuh lah tuh. Tuh.
0: Oh ini si
1: dari tadi tuh.
0: Si Luna ya.
1: Mm-mm.
0: Anak pang lapar begini. Eh kita tuh kalau di sini kan jam kerja kita masuk jam berapa sih?
1: Bebas.
0: Cuma kan pada telat pasti tuh ya kan? Mm-mm. Ya kan toh? Iya. Gua akuin yang paling disiplin Vito doang. Setelah gua tuh Vito.
2: Eh. Udah lu jam 3, jam 4.
0: Eh monyong, gua kan meeting mana-mana enak aja lu.
1: Lu enggak ngeliat gua.
0: Iya, gua ngeliat nih, gua lihat nih.
1: Mana-mana lu tugas luar kemana apapun gua duluan.
0: Iya.
1: Rumah gua jauh.
0: Itu benar. Eh, tapi lu kemarin di hotel itu telat mulu.
1: Telat mulu dimanapun setan. Lu pada telat mulu.
0: Iya.
1: Gua.
0: Yang benar cuman Bang Deni sama gua.
1: Ah, elah.
0: Udah belum nih berdebatnya nih?
1: Udah lanjut. Sekarang kita bahas yang Hongaria itu kan?
0: enggak.
1: Oh, enggak.
0: Ini kita kan apa namanya? Jam kerja tuh biasanya di Indonesia tuh jam 9 to 5 disebutnya. Yeah. Cuman sebenarnya yang 9 to 5 itu harusnya kan kalau lu 8 jam kerja, lu harusnya 8 to 5, 9 to 5, kalau enggak 9 to 6 tuh.
1: Hmm.
0: Kadang kan di tengahnya ada istirahat sejam.
1: Iya, yeah, betul.
0: Berarti kan satu hari 8 jam kali 5 40 tuh.
1: Iya,
0: iya kan? 40 jam kan? Tapi katanya di Indonesia jam kerjanya mau naik jadi 45 jam seminggu.
1: Hmm.
0: Yang ngusulin Apindo. Asosiasi Pengusaha
1: India dan Organon.
0: Bukan. Ini Asosiasi Pengusaha Indigo. Gila pada bisa ngeliat hantu. Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia. Mereka bilang aturan ini biar lebih fleksibel, ngikutin karakteristik masing-masing sektor. Kenapa naik jadi 45? Tadinya mau naik jadi 300. Gila tinggi banget. Alasannya adalah biar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan kalau kalau kebutuhan kerjaan bikin jam kerja lebih dari batas normal. Aturannya kan sekarang 40 jam per minggu. Iya. Kalau selain itu ya lu berarti lembur.
1: Lembur. Emang ada lembur ya?
0: Enggak. Aprisindo. Loh, kok Apindo apa Aprisindo sih?
1: Ada dua.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Apindo tuh enggak pakai S, kalau Aprisindo tuh pakai S sama R.
0: Kelihatan kayak buta huruf apa gimana gue nih? Aprisindo juga punya usulan nih dari industri alas kaki mendorong fleksibilitas jam kerja. Alasannya tuh daya saing industri. Mereka ngebandingin Vietnam aja 48 jam per minggu gitu. Bukan cuma jamnya doang, upahnya juga disorot nih upah minimum.
1: Iya, betul.
0: Agar kenaikan upah minimum tidak dilakukan setiap tahun melainkan setiap 2 tahun. Soalnya kan memang pengusaha ya paling yang dikhawatirkan adalah biaya naik. Nah sekarang itu gara-gara biayanya naik, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang kabur kan. Di Tangerang pada kabur ke Jawa Tengah, yang di sini pada kabur ke Vietnam gitu-gitu. Memang namanya juga pengusaha, dia pasti akan nyari yang rendah biaya produksinya.
1: Tapi bukannya kemarin udah diuntungin dengan yang apa zaman-zamannya pada demo ombudsman gitu?
0: Iya, udah omnibus lah.
1: Nah itu kan mereka udah diuntungin sebetulnya.
0: Iya.
1: Buktinya ada teman gue kerja 28 tahun, begitu di layoff
0: dapatnya cuma sekian kali, 9 kali ya?
1: Iya.
0: 9 kali juga belum lunas tuh.
1: Iya.
0: Baru berapa? 3 ya?
1: Enggak, belum.
0: Oh ya?
1: Belum.
0: Sedih dah.
1: Kasian banget temen gue tuh.
0: Puk-puk aja biji matanya.
1: Tesin ini cairan jarum.
0: Salah satu bentuknya tuh bisa otomatisasi atau pengurangan biaya operasional biar lebih efisien. Di sini ada perdebatan tuh daya saing dan fleksibilitas industri. Ada juga perubahan jam kerja, pasti kan kaitan langsung sama waktu istirahat, perlindungan kerja gitu kan. Ini ada beberapa jam kerja sama standar upah di negara di Asia ya. Di Jepang itu jam kerja standarnya 40 jam per minggu. Upah minimumnya sekitar 1000 hingga 1100 yen
1: per
0: jam.
1: Berarti sejamnya berapa tuh dia?
0: Kalau ini jadi sekitar 130.000 kalau nggak salah.
1: Sejamnya?
0: Tergantung yennya berapa nilainya.
1: Ya pokoknya sekitar itulah range-nya.
0: Yen. Vito, cepat.
2: 113.500.
0: Nah, berarti 113.500.
1: Berarti 8 jam itu dia sekitar
0: 8.
1: Ya, hampir sekitar sejuta
0: 900-an lah. Ya, hampir sejuta sehari. Kalau di Korea, standarnya 40 jam per minggu, ditambah ada batas maksimal lembur 12 jam. Total 52 jam. Upahnya 10.700 won per jam.
1: Sekitar berapa tuh?
0: Sebulan sekitar 28 juta lah kalau misalnya 40 jam kerja.
1: Itu UMR ya?
0: UMR-nya segitu.
1: UMK berarti, upah minimum Korea.
0: Korea, betul. Kalau UMS nih ya, upah minimum Singapura. Dia rata-rata kerja 42 hingga 44 jam. Upahnya adalah sekitar 1.500 sampai 2.000 per bulan. SGD sekitar 20 jutaan juga. Rata-rata 20 jutaan sih kalau di Asia. Iya. Di Indonesia kan juga lumayan lah, Bang.
1: Cuma apa-apanya mahal gitu.
0: Iya, itu dia. Ya kita tungguin aja nih hasilnya akan bagaimana nanti ya.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutok, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutok. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Masih.
0: Aduh, El Nino.
1: Wih, Nino Fernandez.
0: Nino Ran.
1: Oh.
0: Diprediksi bakal berlangsung sampai 2027. Aduh, ini bakalan berisiko terdampak nih. Gua di tempat gua tinggal sekarang ya. Sekarang airnya jadi bau besi banget. Gua enggak tahu kenapa. Apakah itu dampak dari kekeringan atau gimana? Cuman biasanya tuh enggak. Sekarang kan kalau misalnya lu dari keran.
1: Iya. Yeah.
0: Dari keran itu kan ada filter tuh. Gua pasang filter yang dipakein kapas.
1: Iya. Yeah.
0: Kapasnya baru sehari nih filter.
1: Udah kuning.
0: Bukan kuning, oranye. Saking besi, dan gue cium airnya tuh bau besi gitu.
1: Ya mungkin karena tanah ini airnya gak banyak lagi karena gak hujan lama.
0: Nah, ada laporan dari Climate Impact Lab dari University of Chicago. Ini panas ekstrim berkaitan sama El Nino diproyeksi bisa nyebabin 451.000 kematian tambahan secara global. Antara Juni 2026 sampai Februari 2027. Tapi ini proyeksi penelitian ya, bukan yang sudah terjadi gitu. Suhu daratan bisa naik 1,2 derajat di atas kondisi normal dalam beberapa bulan ke depan. Dampaknya nih, suhu air panas diproyeksikan meningkat 44% juga. Dan Indonesia salah satu yang paling terdampak.
1: Karena panasnya lumayan berasa sih ini.
0: Panas. Kenapa bahaya? Ya banyak kan. Ya sekarang tekanan tubuh jadi besar kan.
1: Iya.
0: Buat lansia, anak-anak, orang dengan yang kurang sehat, sampai mereka yang kerja di luar ruangan. Gue waktu ke Melbourne itu lagi lumayan panas di sana.
1: Sekitar...
0: Akhirnya ada keluar peringatan dari pemerintah bahwa tidak boleh kerja di luar ruangan karena terlalu panas.
1: Jadi kalau ngelas akan bawa masuk ke dalam rumah gitu kan?
0: Nah, semacam itu dah.
1: Bakar sampah di ruang tamu gitu.
0: Iya, makanya jadi nggak boleh kayak gitu. Yang paling bisa dilakukan adalah lu nih good friends, kalau saran gue banyak minum deh asli. Yang penting tuh jangan sampai kita dehidrasi, jangan sampai kekurangan air. Makanya kemana-mana kan gue bawa galon tuh. Gitu, yeah. Gue gendong-gendong galon kemana-mana. Ya gimana, abisnya panas, gue harus banyak minum. Kalau bisa, kalau lu memang harus banget keluar nih, lu naik motor.
1: Iya.
0: Ya lu pakai jaket,
1: ya
0: terus pakai penutup muka, ya kan. Pokoknya yang tertutup rapet.
1: Gua helm gua modif, jadi
0: ada AC-nya dalam helm lu.
1: Sedotannya di atas ini tampungan air, jadi tinggal kalau tinggal gua sedot gitu.
0: Keren. Yang penting lu terlindung dari paparan sinar matahari langsung.
1: Gua beli skincare sama
0: pakai apa? Enggak usah pakai skincare, sunscreen aja sebenarnya. Sih gila, so tau.
1: Sunscreen sama sunroof.
0: Ini juga katanya El Nino lagi menguat dan ada peluang lebih dari 90% buat jadi sangat kuat di musim gugur sama musim dingin 2026-2027 di belahan bumi utara. Kalau kita sih selatan. Jadi memang sangat perlu waspada. Masalahnya adalah apakah kalau musim kemarau selalu panas, enggak juga. Kalau misalnya daerah-daerah kayak Dieng, kayak Bromo di gunung-gunung,
1: tetap
0: musim
1: dingin.
0: Kemarau tuh malah lebih dingin daripada
1: ya,
0: musim
1: betul.
0: Hujan.
1: Siangnya panas banget, malamnya dingin banget.
0: Makanya buat good friends hati-hati banget ya. Stay safe, jaga kesehatan, minum air yang banyak, makan yang cukup, dan yang penting istirahat yang cukup, sama harus selalu happy dan tenang. Itu dah.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Mandalika Mendunia.
2: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
3: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget hidup lu, sumpah.
4: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya mendorong penambahan jumlah petugas haji perempuan dan penguatan materi manasik bagi jemaah. Menurutnya, kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan komposisi jemaah yang didominasi perempuan. Atalia menjelaskan, keberadaan petugas perempuan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan terhadap kebutuhan khusus jemaah perempuan selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mendorong adanya jaminan status kewarganegaraan, akses dokumen identitas, dan kemudahan visa bagi anak adopsi lintas negara.
2: Misalnya terkait dengan status kewarganegaraan, kita sudah berkoordinasi dengan Dirjen AHU Kementerian Hukum supaya ini dipermudah. Bagaimana supaya warga negara yang sudah diadopsi ini punya visa yang dipermudah. Nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan supaya warga negara kita yang sudah terlanjur diadopsi dan mungkin punya status kewarganegaraan asing, dia bisa mendapatkan visa yang mudah atau long stay supaya dia bisa menelusuri keluarga asalnya.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Bagian Televisi dan Radio Parlemen Setjen DPR RI kembali mengadakan Lomba Orasi Bintang Orator Lobo. Lomba kali ini mengajak publik untuk memberikan masukan terhadap RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum dapat memberikan aspirasinya melalui orasi dalam bentuk video berdurasi 5 menit. Untuk informasi pendaftaran, kunjungi Instagram bintang.orator. Pendaftaran ditutup tanggal 11 Oktober 2026.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Jadi ada info katanya 46% kelas menengah Indonesia punya side job.
1: Gitu.
0: 46%. Ini surveinya melibatkan 1000 responden kuartal 4 2025 sampai kuartal 1 2026. Jadi banyak baru banget nih, dan itu bukan cuma buat tambahan aja, buat cuan-cuan tambahan. Ternyata 53,1% alasannya buat menuhin kebutuhan sehari-hari doang.
1: Betul, betul.
0: Bayangin, berarti kan duit dari kantornya kurang.
1: Iya, dan gini, kebanyakan orang sekarang malah main jobnya saya job itu karena di main job perusahaan-perusahaan juga males gaji atau apa bayar tanggung jawab ke karyawan,
0: betul.
1: Apa kayak bayar
0: ya asuransi dan lain-lain gitu ya. Betul, makanya makanya sebenarnya sekarang tuh orang-orang hustling dia punya side job cuma buat menuhin kebutuhan sehari-hari, bukan buat mewah-mewahan sama sekali, enggak. Sedih banget.
1: Tapi alhamdulillah gue udah gitu punya side job yang malah bikin gue punya
0: segalanya lah ya.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah. Udah gitu 41,5% bilang cuma buat pengen punya tabungan aja gitu.
2: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Jakarta bakalan rapih, kabel-kabel, jaring laba-laba yang ada di atas tuh pokoknya bakal dilakukan lewat sarana jaringan utilitas terpadu alias sejut.
1: Ini yang bikin berantakan
0: ya, kabel-kabel emang bikin berantakan ya, kabel ini.
1: Provider-provider internet.
0: Nah, itu yang lebih parah tuh provider internet. Ini sejut ini kenapa dia bikin ini? Katanya terinspirasi dari sekut gitu.
1: Oh.
0: Jadi ini sejut gitu.
1: Oh, iya iya iya.
0: Tapi ini pekerjaannya memang pekerjaan super besar ya.
1: Iya.
0: Karena kan kabel-kabel atau jaringan yang harus ditanganin itu kalau dipanjangin 6.500 kilometer. Lu bayangin 6.500 kilometer.
1: Lu gulung lah tuh pakai tangan, pakai siku.
0: Lu gulung. Buset. Entar kalau jarak 6.500 tuh ke Malaysia lebih dong, ya kan? Entar gua cek ya. 6.500 kilometer jarak Indonesia ke negara mana? Bentar. Diem dulu lu, Abe, bentar.
1: Nggak ngomong, dia nggak ngomong.
0: Dia tanya aja diem dia.
1: Lu kadang suara hati gua aja lu denger. Peka banget lu.
0: Jarak Indonesia ke negara mana? Tuh, iya kan? Sampai Kirgistan.
1: Wih, Kirgistan, gua biasa ngopi di sana.
0: Boro-boro. Ke Tajikistan 6.300, Kirgistan 6.300, ke Oman 6.100. Gila jauh ternyata ya.
1: Oman tuh udah mau Mekah, kita ke Mekah deh, transit ke Mekah ke Oman loh.
0: Iya, itu kalau pakai Oman Air. Nih, jarak Jakarta Mekah. Oh, 7.900.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, iya. Ini enggak penting sih sebenarnya, cuman gue pengen memberitahu bahwa sejauh itu 6.500 kilometer.
1: Karena hitungin kalau panjang siku jari ke
0: jadi,
1: siku.
0: Jadi kabel komunikasi dulu nih yang bakalan diurusin ya. Kalau kabel listrik nih butuh waktu dan persiapan yang sangat-sangat kompleks.
1: Iya.
0: Soalnya kalau misalnya kabel listrik lu turunin ke bawah, kan lu harus cabut dulu listriknya.
1: Iya, takutnya nyetrum.
0: Takutnya nyetrum. Takutnya nih daging-daging yang di kulkas nanti lumer, ya iya, kan? Makanya betul. Tidak dilakukan dulu, tapi kabel komunikasi dulu.
1: Kabel listrik juga jangan sembarangan, takutnya main gali-gali aja, apa ngelewatin speed tank rumah orang, nyetrum.
0: Tokai-tokainya kesetrum ya. Tahun ini 90 miliar dianggarin ya, pembangunan sejut.
1: Sejut apa tuh?
0: Itu tadi yang sejut itu tadi.
1: Kayak bakmi sejut.
0: Salah, sarana jaringan utilitas terpadu. Gitu, itu buku tuh 90 miliar bakalan dipakai buat mengurus jaringan sepanjang 16,9 km. Ini ada dibangun di beberapa ruas ya.
1: Iya,
0: MT Haryono, Gatot Subroto, Supomo, Abdullah Syafi'i, Saharjo, Pemuda, Otista, Tebet Barat Dalem, Matraman, sampai Jatinegara. Dan ini gak cuma Pemprov doang. Bakalan menargetkan untuk ngelibatin pihak-pihak swasta. Karena kan ini proyek punya nilai bisnis. Jadi harus dikerjain bareng-bareng gitu loh. Dan salah satunya ya provider lu nyumbang. Kan mau gua rapiin gitu.
1: Kerjasama dong, urunan gitu.
0: Itu dia.
1: Ini dari semua yang lu sebutin gak ada Fatmawati Raya?
0: Itu belum, itu nanti.
1: Itu bukan gondrong lagi, itu kusut.
0: Ya nanti, lu tuh sabar. Yang dikerjain nompram tuh banyak.
1: Karena kalau lihat gua sundut aja pakai
0: gua cabein mulut lo ya.
1: Oh iya.
0: Diem enggak lo?
1: Tapi ada nasinya kan?
0: Ada nasinya, ada lauknya.
1: Oh, iya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
4: Ini bukan kejadian yang pertama, terjadi di sini, Lubang Buaya.
3: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
5: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
3: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
5: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
3: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
6: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
3: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
7: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
8: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
9: Delta FM, hits terenak.

0: makasih ya.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Tersisa cuma 2 ekor, badak putih utara sekarang resmi dinyatakan punah. Itu karena tinggal 2 ekor, dua-duanya perempuan, enggak dia enggak bisa dikawinin.
1: Sedih ya. Jadi enggak bisa beranak pinak lagi.
0: Iya, mereka di Kenya sekarang. Dua individu terakhir dari subspesies ini, badak putih utara. Udah enggak bisa berkembang biak alami lagi, dianggap udah punah secara fungsional walaupun masih ada 2 ekor, tapi kan udah enggak bisa nambah, jadinya punah. Tapi ilmuwan belum menyerah nih. Ada program namanya Bio Rescue. Coba nyelamatin subspesies ini lewat teknologi reproduksi bantuan. Jadi para ilmuwan ngambil sel telur dari Najin dan Fatu, namanya Najin dan Fatu nih dua nih, digabungin sama sperma beku dari badak putih utara jantan yang udah mati. Ini udah ada puluhan embrionya nih, tinggal disatuin aja, dang.
1: Karena kalau mikir gini ya, ilmuwan sibuk mengembangbiakkan mereka lagi gitu kan, melestarikan. Tapi pemburu liar masih
0: banyak. Iya, karena kan kalau pemburu liar itu kan dia tidak ada otaknya ya. Jadinya yang dipikirin cuma tembak, mati, kulitin apa saya jual, habis itu dia udah enggak mikir kelangsungannya lagi.
1: Pernah dicek sih ada otaknya mereka, cuma
0: enggak kepak.
1: Bubuk doang gitu.
0: Jadi, cuma pas dibuka banyak sarang laba-laba. Soalnya enggak pernah dipakai gitu.
1: Iya. Tapi untuk badak yang di ujung kulon
0: masih aman. Masih ada. Tidak aman tapi masih ada.
1: Ya, semoga enggak ada pemburu-pemburu liar.
0: Amin. Tapi untuk menghasilkan si janin barunya butuh ibu pengganti, karena Najin sama Fatu kan nggak bisa mengandung. Ini bakal tanemin ke badak putih selatan betina. Kan ini badak putih utara, ini selatan. Mudah-mudahan ini pinjam rahim lah istilahnya, kayak
1: intinya
0: gitu.
1: Intinya sama-sama badak masih bisa berkembang lah.
0: Karena soalnya kalau misalnya selamat nih, bukan cuma nyelamatin dua badak doang. Tapi pengen dibangun adalah populasi badak putih utara lagi, biar nanti subspesiesnya berkembang ada lagi.
1: Dan yang terpenting itu juga tadi, pemburu liar tuh harap
0: ditertipin tuh. Jangan sampai ada yang punah-punah lagi dah.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini. Cut. Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, kamera, GoTalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
1: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: bingung.
1: Lo kayak butuh liburan tau bang.
0: Oke.
1: Sesuai nih sama omongan kita abis ini.
0: Ya gue ngirim.
1: Nih.
0: Gue pengen cari kerjaan.
1: Sering lupa dan ngomong gak nyambung, tanda lagi butuh liburan.
0: Butuh duit sebetulnya.
1: Ya butuh liburan tapi.
0: Gue pengen cari kerja. Ini normalnya orang kerja 30 hari gajian sekali. Gue pengen gajian 30 hari kerja sehari doang.
1: Gitu. Oh iya iya. Yang biasa kriminal sih yang kayak gitu. Kalau yang halal-halal gak ada. Jadi ini kayaknya pikiran lo tuh udah mulai offline bang.
0: Ya ini kayak Vito GA ya. Gue mau masuk GA bang, apa ganjel ATM.
1: Ini udah lu tuh udah capek secara mental salah rutinitas, makanya lu gampang lupa dan susah fokus. Iya. Ini disebutnya gampangnya mudah lupa susah ingat nih kalau dulu nih.
0: Oh kan sama aja.
1: Iya, bukan cuma badan yang capek, berarti lu cukup terganggu atau cukup terbebani secara mental
0: dan psikis.
1: Iya, iya betul sekali. Makanya orang kalau misalnya sering lupa sama orang yang ngomongnya kurang nyambung nih, harus liburan. Iya. Karena kalau diajak ngobrol juga otaknya kemana-mana, nggak ada yang masuk. Aduh, ditanya, rumah lo di mana sih? Iya 0812, lah kan gitu.
0: Denny, ini nama gue siapa?
1: Aduh, lebih kepada pelenger ya kalau gitu ya. Udah gitu jadi gampang lupa, tapi jangan lupa ya, lu tidak boleh namanya self diagnose tuh lu nggak boleh. Lu harus lu harus menjalani terapi, lu harus menjalani konsultasi, baru lu bisa mendiagnosa atau didiagnosa orang. Jangan diagnosa diri lu sendiri.
0: Iya, muasabah.
1: Iya, sekarang mungkin saatnya lu butuh paus. Kenapa dibutuh paus? Laper banget dia. Butuh paus sebentar. Lu paus dulu sebentar. Lu duduk, lu ngopi. Itu salah satu yang paling enak tuh ya. Lu pagi-pagi, lu bikin kopi, lu duduk di teras sambil ngopi. Wah, pemandangannya sebelah kanan gunung, sebelah kirinya laut. Idih. Itu.
0: Ngomongnya udah mulainya sebelah kiri.
1: Butuh liburan nih gue nih kayaknya nih. Bener,
0: pagi-pagi kopi panas gitu ya, tanpa gula ya. Kopinya agak fruity-fruity gitu. Udah 2-3 bungkus gitu.
1: Aduh, hati-hati setruk ya. Terus juga apa namanya tuh? Pisang goreng. Sukun, lu tau sukun gak lu?
0: Tau lah.
1: So tau lu tau sukun gak tau lu?
0: Tau. Gua sering makan itu.
1: Ah, itu yang di Gunung Kawi.
0: Ah, itu dukun.
1: Oke, sorry.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar enggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hits Trenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Gaji pejabat naik 64%.
1: Wow, di mana?
0: Singapura.
1: Oh, iya iya.
0: Gaji Perdana Menteri Singapura melonjak 64%.
1: Dari berapa?
0: Tapi beliau memilih mendonasikan semua untuk kegiatan amal.
1: Masya Allah, keren.
0: Baik banget lu. Weh, lu kagak butuh duit. Kamu orang have ya? Hei, PM. PM, kamu orang have ya, ha?
1: Ente bagus banget, Bray. Apa akhlaknya?
0: Alak you tuh bener-bener bagus banget, Bray.
1: Bray.
0: Ngopi, Bray. Aduh, Pak Wong.
1: Oh, namanya Wong.
0: Lawrence Wong namanya.
1: Oh,
0: si PM have di Singapura.
1: Ini sebelah kiri saya ada Wong, you know, Wong Edan.
0: Mana? No, oh, itu ya. Iya. Uang lemu.
1: Uang kok koyong ini.
0: Aduh. Ngomongin soal gaji ya.
1: Dari berapa gajinya dia?
0: Dari 2,85 juta.
1: Wow, di bawah MM.
0: Dolar.
1: Sorry.
0: Itu dia. Jadi 3,6 juta US dollars. Singapore dollars.
1: Itu kan udah miliar itu.
0: Ya, miliar lah, di luar tuh emang gaji gede-gede. Betul. Tapi kan orang-orangnya bertanggung jawab. Masalah gini, gaji gede, tapi gaji warga juga gede gitu loh. Nggak yang gimana-gimana banget ke pejabat. Kalau nggak salah DPR itu cuman mungkin beberapa kali doang gaji dari warga, misalnya gitu ya, dari UMR gitu.
1: Iya, berapa kali lipatnya.
0: Iya, kalau di Indonesia kan 70 kali lipat kalau nggak salah. Ya tapi kalau kerja bener sih gue gak apa-apa ya. Maksud gue rela lu ngegaji pejabat
1: asal
0: banyak
1: bener, ya.
0: Yang penting bener. Soalnya gini, kita pikir ya anggota DPR misalnya gitu ya, gajinya segitu gitu. Tapi gue tahu misalnya kita ngomongin Tangerang Raya deh. Gue tahu yang diurusin tuh banyak banget.
1: Iya betul.
0: Udah gitu yang hidden-hidden pengeluaran dari anggota DPR. Kayak misalnya gini, kan ada beberapa teman gue lah anggota DPR, ada DPRD kota, DPRD provinsi, ada DPRD DPR RI gitu. Nah, ada yang suka cerita sama gue, seminggu itu proposal yang masuk itu bisa puluhan proposal masuk, minta sumbangan ini. Jadi memang kalau di Indonesia tuh pengeluarannya juga gede banget jadi pejabat tuh.
1: Kayak gue ini termasuk sering dapat bantuan dari DPR daerah gue nih.
0: Iya kan, lu dapat apa? Sembako murah.
1: Bukan murah, bagi sembako
0: bahkan.
1: Iya, kadang ini gue lagi ngajuin proposal kacamata.
0: Iya, kacamata baca.
1: Lansia.
0: Lu dapat kambing yang kayak gitu kan?
1: Iya, tiap kurban.
0: Nah,
1: makanya gue minta sate kambingnya aja gitu yang udah jadi.
0: Sate kambingnya aja bang kalau mau bang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Iya. Masih satu circle. Tapi emang kalau misalnya satu circle gitu ada berpindah-pindah, tetap dia akan jadi bagus. Iya. Soalnya circle pertemanan kita itu bisa membuat karakter kita tuh jadi berubah,
1: lebih berwarna.
0: Iya. Gitu. Circle tuh mencerminkan karakter lo. Makanya kan kalau enggak salah dibilang kalau lo berteman sama tukang minyak wangi lo bakalan wangi.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya lo berteman sama tukang sampah ya lo akan bawa sampah. Intinya kayak gitulah, iya, ya kan.
1: Tidak bermaksud mendiskriminatifkan pekerjaan yang lain.
0: Sama sekali enggak. Masa lu mainnya di tempat sampah ya lu bahkan bawa sampah. Tapi kalau mainnya di tempat minyak wangi lu akan bawa wangi gitu. Ini cuman untuk mendefinisikan aja, sama sekali tidak mendiskreditkan. Gila kalau enggak ada tukang sampah nih. Sampah-sampah kita menggunung, puyeng kita. Gitu.
1: Sebanyak laler di mana-mana itu.
0: Ada studi diterbitin sama Journal of Personality, ini nemuin adanya hubungan antara karakter orang sama karakter teman-teman di sekitarnya. Makanya kalau mau dibilang gini, si Ilham tuh kayak gimana sih? Lihat aja 5 teman terdekatnya, ya kayak gitu dia.
1: Iya, kayak bukan gua, tapi jangan sebutin temannya Ilham, bukan gua.
0: Iyalah, lu mah enggak bisa tahan sahwat lu mah.
1: Astagfirullah. Gila, terlalu pol. Lu puji-puji gua nih, Leo. Puji gua dong, puji gua. Puji, puji.
0: Iya. Puji-puji Deni ku puji-puji. Gitu. Ini yang kurang adaptif, cenderung ketemunya mirip-mirip. Misalnya dia sangat introvert, cenderung temannya juga introvert. Biasanya kayak gitu.
1: Jadi, malah jadi sewarna ya?
0: Biasanya sewarna. Lu sama circle lu akan sewarna. Yang bangor banget, biasa yang bangor. Karena kan yang baik banget gak mungkin tahan sama yang bangor-bangor amat. Begitupun sebaliknya. Kayak misalnya ada teman kita yang islami banget nih, yang bangor-bangor kan gak betah. Apa sih lu? Gitu pasti kan. Kayak Vito benci sama kita, ya kan? Karena diingetin sholat, dia bilang, gue udah menetapkan diri gue gak mau sholat. Misalnya Vito kan ngomong kayak gitu, ya kan?
1: Ada teman gue gini, ngapain sholat? Gue gak sholat aja, gue makin kaya
0: katanya. Nah itu ngeri banget.
1: Bukan lu,
0: kan lu gak kaya. Ya lah. Tapi ini bukan cuma milih temen ya. Ini bukan milih temen. Yeah. Ini hubungan itu dua arah. Temen misalnya karakter kita ansos gitu ya. Ya berkaitan sama karakter orang lain.
1: Satu ansos, satu antraks gitu.
0: Ah, satu ansos, satu pansos. Jangan berteman tuh, dan lama-lama tuh bisa kebentuk. Awalnya ikut nongkrong doang, duduk-duduk. Lama-lama tuh ya kita bakalan kayak gitu.
1: Lama-lama ngeblend.
0: Tarak dung ces. Ada yang megang gitar, ada yang megang drum.
1: Itu ngeblend dong.
0: Nah, gitu dong. Tapi kalau misalnya circle-nya positif gimana? Lu juga akan positif.
1: Tapi jangan tiap tahun positif ya, takutnya.
0: Wah, jadi rame tuh rumah tuh, ya kan?
1: Biasa.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi anak sih.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Iya, lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.
5: Taking it slowly, I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Jam 8 malam Islam Foros to go. Terima kasih banyak. Nih.
1: Apa tuh?
0: Yang udah dengerin dari tadi. Ya. Terima kasih kru-kru yang bertugas juga nih. Terima kasih nih.
1: Ada Anwar,
0: ada Wahyu, ada Marjuki,
1: Kevin, Marcelo.
0: Aduh, ada Michelle, ada Siti Aminah. Kenapa habis Michelle Siti Aminah? Ya, pokoknya kita ini dah. Kita ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

0: Lover.
1: Delta, teman untuk yang terus bergerak. Halo good friend, hari Selasa. Kembali lagi sama gue Rifki Prasojo di Good Talk with Rifki Prasojo tentunya. Gue bakal nemenin lo ngobrol hari ini dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Gimana hari lo? Semoga menyenangkan ya. Semoga banyak hal-hal positif hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai ditemenin sama hits-hits terenak yang udah gue siapin buat lo. Dan tentunya bakalan ada rekomendasi film hari ini. Hari ini gue pengen agak santai-santai aja sih. Kemarin udah intens banget ya dengan film Beast. Hari ini gue mau bahas film yang agak sedikit lebih santai, agak lebih chill. Enak banget buat dinikmatin sambil makan harusnya. Karena film hari ini berhubungan dengan makanan. Berhubungan dengan makanan yang baru kemarin gue cobain sih. So, stay tuned. Tentunya cuma di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Okay.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

Fire. Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih sama gue Rifki Prasojo di Good Talk with Rifki Prasojo. Gue mau bahas film tentang makanan nih. Film ini banyak banget shot-shot makanannya. Bercerita tentang seorang chef bernama Carl Casper, diperankan oleh Jon Favreau. Harusnya udah langsung tahu kali ya film apa ini. Karena film ini isinya adalah Avengers, tapi ini bukan film Marvel. Karena di sini ada Jon Favreau, ada Scarlett Johansson, ada Robert Downey Jr. Chef Carl Casper adalah seorang eksekutif chef di sebuah restoran yang dimiliki oleh Dustin Hoffman. Karakter Dustin Hoffman, gue lupa namanya siapa ya. Dan restoran itu mau didatengin oleh seorang food critic yang sangat terkenal. Terkenal

tapi terkenal tajam. Jadi kritiknya pedes ya. Namanya Ramsay Michel, diperankan oleh Oliver Platt. Owner restorannya, si Dustin Hoffman, ngotot banget buat Carl nyiapin makanan yang emang udah jadi ciri khas restoran itu aja. Main di signature-nya aja, yang aman-aman aja. Padahal Carl emang udah nyiapin menu spesial buat si kritik ini nih, buat si kritikus ini. Yang emang khusus disajiin buat dia. Tapi dia mau gak mau harus nurutin kemauan pemilik restoran. Bener aja, abis dikritik. Ancur-ancuran di Twitter. Dihujat akhirnya Chef Carl, dibilang gak punya inovasi lah, kuno. Standar banget makanannya. Carlnya gak terima, serang-serangan di Twitter. Wah, makin kacau. Akhirnya karena udah makin chaos sana-sini, Carlnya juga udah makin ruwet. Dia memutuskan cabut dari restoran itu dan buka food truck. Wey. Film ini light watch banget, judulnya Chef. Boleh dong, Dem? Udah nonton belum lo film ini? Boleh ke Instagram Rifki Prasojo atau ke @deltafm. Tentunya masih sama gue sampai jam 10 malam nanti. Di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Gutok bersama Rifki Prasojo. Kalau lo suka film-film yang fokus di masak, atau bukan fokus lah, ada scene-scene masaknya. Kayak misalkan Burnt, itu Bradley Cooper yang mainnya, itu juga asik. Atau ada satu favorit gue pribadi, ada judulnya No Reservation. Itu yang main Aaron Eckhart sama Catherine Zeta-Jones. Romcom, tapi dua-duanya ceritanya chef. Catherine Zeta-Jones jadi executive chef, Aaron Eckhart jadi sous chef-nya kalau nggak salah, itu juga asik. Atau series kali justru, Jeremy Allen White tuh, The Bear. Itu juga asik banget, betulnya baru kelar kemarin ya kalau nggak salah season terakhirnya. Atau mungkin anime kali, Food Wars. Tapi itu agak-agak bukan untuk semua umur ya sebenarnya. Tapi itu anime juga penggambaran makanannya bagus banget lagi. Bisa gitu naikin selera makan dari gambar anime. Keren sih menurut gue. Boleh dong DM gue kalau lo tahu yang lebih underrated lagi. Boleh di @deltafm atau di @rifkiprasojo. Gue masih akan nemenin lo sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo. Di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Action. Work more off. Good talk with Rifki Prasojo.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngomongin film Chef. Buat gue film ini sangat-sangat-sangat-sangat heartfelt, sangat nyaman ditonton, shot-shot masaknya enak banget. Karena dibungkusnya juga sama soundtrack yang keren-keren banget. Lagu-lagu Latin, lagu-lagu reggae, ada Meeting Gota Langgo dari Company Segundo, ada Oye Komova, asik banget, Oye Komova, dari Bobby Capo, ada lagu dari The Specials, A Message to You Rudy, itu juga asik banget sih lagu-lagu reggae gitu, scene-scene sambil masak-masak, shot-shot bahan makanannya, dan Jon Favreau beneran belajar untuk nyiapin makanan, beneran belajar untuk masak demi karakter dia di film ini. Bawaannya pengen makan sih lo nonton film ini, pengen jajan banget. Nonton ini sambil ngemil juga kayaknya enak banget sih. BTW, good friend, gue jadi kepikiran. Lo biasanya ngemil apa nih sambil nonton? Boleh dong DM-DM, tapi gue gak terima jawaban popcornnya. Pokoknya selain popcorn. Biasanya lo ngemil apa sih? Kan kadang-kadang mungkin ada yang ngemilnya kiciki-ciki, snack-snack kecil-kecilan, atau mungkin batagor, atau kayak sistagor, kayak di bioskop. Boleh ya, DM ke @deltafm atau ke @rifkiprasojo. Abis ini gue bakal mainin hits terenak buat lo, tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk
0: Delta,
4: Jawa Barat.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
5: Bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
6: Ask for money.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Ngomongin soal film chef, food truck sih terutama ya. Gue gak bisa bilang bahwa food truck itu udah ada dari zaman dulu di Jakarta lah katakannya, gue tinggal di Jakarta. Tapi gue juga gak bisa bilang bahwa itu adalah tren baru-baru ini, ya gak sih? Yang jelas, salah satu yang lumayan membekas banget buat gue adalah mie Aceh kring-kring. Tahu gak sih lo? Ada yang di depannya Balai Sudirman, biasanya sore ke malam tuh, sampai tengah malam biasanya masih buka. Atau sampai pagi bahkan, gue gak pernah sih. Tapi itu salah satu food truck yang menurut gue nyentrik tuh. Karena biasanya kan food truck tuh sandwich atau kebab. Ini Aceh-Acehan nih, nasi goreng Aceh, mie goreng Aceh, roti canai, segala macem. Mantep tuh mie Aceh kering-kering. Gak tau ya, buat gue food truck itu menjadi salah satu opsi asik aja sih buat nongkrong gak sih? Karena biasanya setupnya lebih gak ribet ya. Bangku-bangkunya standar, meja-mejanya standar. Terus biasanya outdoor bahkan. Kadang-kadang ada yang pakai tenda juga jadinya semi-outdoor. Dan biasanya menu makanan itu gak banyak. Jadi jualannya cuma emang menu jagoannya aja udah gitu loh. Tapi gue gak tahu deh, di Indo tuh ada gak sih food truck yang emang keliling gitu loh, yang kayak di film chef? Gue taunya yang emang food truck tapi berhenti. Jadi sebenarnya kayak restoran tapi bentuknya mobil aja gitu loh. Karena dia selalu mangkal di situ. Kalau yang beneran keliling kayaknya gue gak tahu deh. Boleh dong info-info DM-DM. Buat lo food truck apa sih yang legend banget? Atau buat lo nih food truck ini nih megang banget nih. Gue suka banget langganan gue nih. DM ke Instagram @RifkiPrasojo atau @DeltaFM. Abis ini gue bakal bacain komen lo. Tapi sebelum itu, ada hits terenak yang mau gue mainin buat lo dulu nih. So stay tune di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak. Benar.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Oke, gue mau bacain DM nih sekarang. Food truck apa aja yang asik-asik nih menurut lo? Banyak banget sih nama-nama yang belum pernah gue coba nih sebelumnya. Ini ada satu dari Ivan. Lo harus coba Loco Mama. Spesialisnya dia adalah burrito dan nachos. Weh, asik banget. Isiannya daging suwir, ada lidah juga. Dilengkapi dengan saus salsa, bang. Wow. Gue otomatis langsung kebayang film chef lagi. Kayak seger gitu. Ada asam-asamnya. Mungkin bisa sedikit pedes kali ya, pakai jalapeno gitu. Bah, boleh nih dicoba nih. Loco Mama. Coba dicari tahu nih. Oh, ini ada satu dari Lila nih. Kalau aku taunya bukan makanan, tapi kopi. Aku suka banget sama Tabanco Coffee. Bener gak nih gue nyebutnya? Tabanco. Dia sebenarnya jual kopi, tapi ada makanan-makanannya juga. Tapi memang jualan utama.

Hanya kopi dan jagoannya adalah kopi. Cappuccino-nya enak banget. Beh, Tabanco Coffee. Tabanco atau Tabanco? Boleh koreksi gue kalau gue salah ya. Ini ada satu lagi dari Shandy. Emados, tanda seru. Emangnya Emados ada food truck nih kah? Baru tahu gue kira Emados cuma ada restonya aja gitu loh. Ternyata ada food truck-nya juga ya. Ini Shandy cuma bilang Emados doang nih. Nggak ngasih tahu adanya di mana. Kalau lu udah DM tapi belum gue baca, tenang aja. Abis ini gue masih bakal bacain DM lo. Tapi sebelum itu, ada hits terenak yang mau gue mainkan buat lo. So stay tune di Good Talk with Rifki Prasojo. Tentunya hanya di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

pasti akan bacain DM dari lo nih. Ini ada satu yang benar banget lagi gak bisa dihindarkan. Ada satu dari Adri. Ini Adri kayaknya sering DM ya. Pastinya tahu bulat digoreng dadakan. Iya lagi bener itu food truck jatuhnya. Karena kan gorengnya di belakang pickup ya. Tapi BTW good friend, buat lo yang tinggal di luar Jabodetabek, ada tahu bulat gak sih di sana? Boleh dong DM kasih tahu gue ya. Wah ini legend nih dari Vero nih. Mendoan GBK, benar-benar banget itu mendoan enak-enak banget lagi, lebar-lebar banget terus digunting-gunting gitu pakai bumbu kacang, ada pecel sayurnya. Wah, itu biasanya kalau habis jogging, gue biasanya pasti nyari mendoan itu sih atau empal gentong. Bah, walaupun dia enggak pakai mobil ya, enggak pakai food truck. Tapi tetap sih empal gentong GBK juga legend, harus gue mention. Dari Mikael, burger Sloppy Joe sering ada di kawasan Kemang, tapi dia pakai mobil Chevrolet tua warna kuning. Wih. Boleh juga nih coba gue cari tahu. Burger. Wah, gue suka banget lagi burger. Apalagi ya, good friend? Kebab-kebab gitu ada gak sih yang identik dengan food truck? Boleh dong DM ya. Ke Instagram Delta boleh. Ke Instagram gue juga boleh. Atau dua-duanya boleh juga. Gue masih nungguin sampai jam 10 malam nanti nih. Tentunya cuma di Good Talk with Rifki Prasojo.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Action. Work mode off. Good talk with Rifki Prasojo.

0: Delta, teman untuk yang terus.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATVSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk
1: Delta,
3: Jawa Barat.
1: Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like it. That's what I like it. Lucky for you, that's what I like it. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: But I understand why she's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I just like this.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Cesa Ditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Antarctic Ice Marathon kembali membuka pendaftaran untuk edisi 2027. Digelar di Union Glacier Antarctica, peserta akan berlari sejauh 42,195 km di atas salju dan es dengan suhu yang bisa mencapai minus 20 derajat Celcius. Sementara untuk edisi tahun ini dijadwalkan akan berlangsung tanggal 13 Desember 2026. Sementara dari berita entertainment, Taylor Swift kembali ke puncak tangga album terlaris Amerika Serikat, Billboard 200. Swift berada di posisi puncak berkat edisi The Encore yang berisi 4 lagu baru untuk album The Life of a Showgirl. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United berpotensi kehilangan salah satu talenta mudanya di bursa transfer Januari 2027. Barcelona dan Real Madrid disebut sebagai dua klub yang paling serius setelah menyiapkan tawaran finansial untuk memboyong JJ Gabriel. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok, di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend. Hello semuanya. Hai, apa kabar? Selamat mengawali hari Rabunya ini di tanggal 7 Oktober 2026. Hari Rabu, tanggal ganjil. Jadi buat teman-teman yang memang di wilayahnya ada ganjil genap atau akan melintasi wilayah-wilayah ganjil genap, diingat kembali bahwa ini adalah tanggal ganjil. Mudah-mudahan cuman ganjilnya ada di tanggal aja, bukan di saldo rekening kok yang terasa ganjil ya. Dan Argu bilang hadir kembali di sini nggak sendirian, akan ada Astriovi juga yang akan seseruan sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ceritain dong kondisi jalanan yang lagi lo lewatin sekarang ini seperti apa, atau mungkin ada rencana-rencana apa di hari ini. Delta Kids juga biasanya nih berkumandang nih suara-suaranya sesaat lagi. Jadi boleh dikirimin ke kita voice note-nya, macan ternak, banteng ternak, onta ternak, apapun yang diternak silahkanlah meluncur ke sini. Buat yang baru bergabung, lo lagi dengerin Delta FM. Lagu-lagu yang kita putar tuh lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. So, mampirlah ke sini, ke WhatsApp-nya kita, silakan di-share lagu yang pengen lo denger tuh apa pagi hari ini. Siapa tahu ada di banking song kita dan bisa kita putar. 0811-8878-991, itu nomor WhatsApp-nya kita. Or simply, lo bisa mampir ke Instagram gue, user ID-nya @danargumilang. Ke Ovi juga boleh, nanti akan hadir di sini Astri Ovi. Lagu apa yang pengen lo denger, mungkin ada cerita apa yang bisa lo share ke sini. Sambil nanti pun juga ada info-info yang bisa kita share juga, menemani lo di Rabu pagi. Siapa tahu bisa menjadi satu obrolan tersendiri bareng sama teman yang ada di kantor. So, let's go. Sit back, relax, and enjoy all the show with me and also Astri Ovi di Good Mood Club Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Ini hebat banget ya, gue tuh baru tahu, Nar. Canggih banget nih, zaman sekarang.
1: Lo hidup di masa purba?
0: Enggak, gue baru beli lighting gitu, good ya, friend.
1: Itu udah lama, Bes, yang kayak gitu, Bes.
0: Emang
1: ini, nah, yang punya lo, ntar deh pas Gio off air gue kasih tahu, Bes. Ini kalau misalnya yang kayak gini, lo kan lightingnya cuma ada di sebelah lo kan, di paling ujung. Sebenarnya tuh ada si lighting-lighting itu yang dijual, bentukannya di sini. Si buletannya tuh di sini. Jadi itu lo masukin, kalau misalnya gue pikir tadinya lo akan pakai itu buat kayak misalnya lagi di mobil apa segala macam. Kalau misalnya lo cuman buat kayak hi bye gitu doang, sebenarnya ada yang si ring yang cuman yang akan muterin si kamera depan lo.
0: Iya, gue tahu itu, gue pernah punya.
1: Gue pikir memang ini agak lumayan lebih profesional untuk kayak ditaruh di mana gitu, Bes.
0: Iya, Bes.
1: Konteks ini jadi kayak ngomong sendiri. Ovi itu kan sekarang lagi ada kerjaan tiap sore nih, good friend, untuk live di TikToknya. Jadi memang dia tuh lagi mengumpulkan beberapa gear yang akan menyokong
0: equipment.
1: Menyokong dia untuk bisa terlihat lebih beautify.
0: Profesional.
1: Selamat pagi dong buat teman-teman semuanya. Dia lagi amazed dengan barang yang baru dia beli, baru dia check out.
0: Iya, ini si merek ini itu loh.
1: Tapi cukup
0: harganya
1: kokoh loh.
0: Harganya enggak mahal masalahnya.
1: Gitu. Boleh lo ceritain ke good friend apa yang lo beli, terus harganya berapa, outletnya, jadi, cek toko sebelah, cek ranjang kuning gak sekalian?
0: Cek ranjang kuning tentu, ini kayak ada lighting sama mini tripod gitu lo, good friend.
1: Tapi kokoh banget tapi ini, Vi.
0: Asli,
1: yang gua punya
0: cuma 100 ribu loh.
1: Oh ya?
0: Kaget kan?
1: Ayam.
0: Lampunya tuh... lupa, 140 ribu, 150 ribu.
1: Bagus.
0: Ya kan,
1: bagus. Ya kan, ya boleh gak ngilang.
0: Oh iya, ya kan. Dan ini tuh bisa dibawa kemana-mana karena kecil banget gitu loh, Nan.
1: Iya benar sih.
0: Gimana tuh, opus iya.
1: Tadi makanya gue pikir lo akan, karena kan beberapa kali sepertinya lo lagi live tuh di mobil.
0: Bener.
1: Atau di mana gitu kan.
0: Bener,
1: jadi makanya gue pikir ini buat lo taruh di mobil dan lain sebagainya. Ternyata memang untuk apa namanya, occasion lainnya.
0: Iya.
1: Good friend, masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah di dalam perjalanan. Kang Hendy seperti biasa selalu absen di pagi hari.
0: Ya.
1: Menyapa dari lalu lintas yang selalu ia lewati di pagi hari. Arca Manik Antapani. Padat merayap.
0: Bisa ya.
1: Selamat pagi juga buat teman-teman yang hadir nih. Ada yang menyapa kita. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Mulai banyak penyakit. Semoga kita semua bisa dalam keadaan baik dan sehat untuk menghadapi hari ini.
0: Amin.
1: Mau dengerin lagunya Yura Yunita yang Merakit dari Reno. Selamat pagi Reno.
0: Hai.
1: Happy Wednesday. Thank
0: Happy
1: you
0: Wednesday.
1: Sudah dikirimkan. Ada yang ngirimin voice note juga. Sachi dari
0: anak
1: Tangerang.
0: Yang sebatang kara.
1: Itu Haji. Sabu enggak sih Sachinya?
0: Sabu Haji, enak.
1: Kak Denner dan Kak Astri, aku mau request lagunya Omi yang Cheerleader.
0: Oke. Okay.
1: Falex Jen, hari ini aku ada taekwondo, tapi aku enggak ikut soalnya aku ada latihan. Terima kasih ya, dadah. Aku ada taekwondo, tapi aku gak ikut soalnya aku udah latihannya. Latihan apa yang akan kamu ikutin?
0: Latihannya banyak.
1: Apa kira-kira?
0: Banyak banget.
1: Baris berbaris kah?
0: Aritmatika kah?
1: Atau latihannya adalah cheerleading? Karena dia tadi pengen dengerin lagunya Omi yang Cheerleader.
0: Mungkin. Atau mungkin dia olahraga otak.
1: Apa tuh?
0: Olahraga otak kanan.
1: Gimana tuh? Mewarnai.
0: Oh iya. Yang pakai tangan.
1: Papan catur hitam putih ya. Lo atur biar rapi-hopi. Oke, sudah banyak yang ngirimin voice note juga nih. Delta Kids kita, Vi.
0: Hai, selamat pagi.
2: Halo Om Danar, Tante Ovi, aku Kinara. Hari ini aku berangkat berdoa aja nih sama ibu aku. Soalnya adik aku demam. Terus kemarin yang demamnya gak turun-turun. Terus kalau ayah aku sakitnya mungkin sekarang udah agak turunan, tapi kayak masih sakit gitu. Katanya kena influenza sama influenza A sama gejala DBD. Oh ya, menara Tante Ovi, aku mau request lagu Westlife Abang Girl. Terima kasih Delta FM. untuk teman yang terus bergerak.
1: Terima kasih banyak, Kinara.
0: Thank you.
1: Iya loh, memang kayaknya kalau si virus influenza itu tuh kenapa, entah kenapa jadi bertambah dengan DBD juga ya, Vi ya?
0: Iya, soalnya lagi siapa banyak banget nyamuk ya? Juga, Nar, di rumah gue juga.
1: Ada soalnya kemarin yang kayak gitu juga, Vi, teman gue. Tapi gue lupa tiba-tiba siapa, yang dia influenza A, terus kena DBD juga.
0: Ya Allah.
1: Iya sih, mudah-mudahan lekas pulih ya ayah kamu ya, Kinara ya.
0: Iya.
1: Buat teman-teman juga yang lain nih yang lagi sakit, mudah-mudahan segera pulih seperti sebelum-sebelumnya.
0: Amin.
1: Bisa beraktivitas seperti sedia kala.
0: Amin.
1: Dan kita kembali akan memutarkan voice note dari Delta Kids, Delta Kids yang lain seperti yang satu ini, sembari Ovi membuka sesuatu di bawah.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Ini aku Benci. Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Oh iya, kemarin sore kan aku pramuka tuh ya. Pulangnya kan jam 2 lewat tuh ya. Hampir mau setengah 3. Terus aku main bola tuh. Setengah 4. Terus main bolanya tuh gak pakai sendal. Jadinya mau mulai kapalan.
1: Aduh.
0: Ya.
2: Oh iya, aku juga sembari mau request lagu Lompat Lebih Tinggi dari Selon Seven. Terima kasih, dadah Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Gue tuh selalu suka kalau Benji lagi cerita, karena dia tuh selalu menghadirkan sebuah energi tersendiri. Feel excited untuk bisa menceritakan apa yang terjadi kemarin.
0: Bener.
1: Pas perfect gitu ibaratnya kalau kita main grammar ya. Kayak aku main bola tapi aku tuh nggak pakai sendal.

0: pramuka.
1: Ada pramuka.
0: Karena aku lagi di perjalanan buat sekolah.
2: Oke.
0: Okay. Oh iya, doain ya hari ini besok mami aku mau berangkat umrah.
2: Oh, amin. Semoga lancar.
0: Request lagu dong.
1: Apa tuh?
0: Aku mau request lagu Teh Hijau dari Tulus. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama. Masya Allah. Happy dengernya.
2: Iya, kamunya juga hebat sekali ya. Kamu bisa ini ya, melepas kepergian mama dan papamu dengan ya udah happy-happy aja gitu.
1: Iya, gemes banget ya.
2: Waktu aku kecil tuh mama papaku pergi aku crying.
1: Gua pun loh. Gua waktu lagi haji, gua benci banget sama yang namanya Veronica.
2: Kenapa?
1: Setiap mau nelpon Telkomsel Veronica. Siapa ini Veronica? Siapa ini Veronica?
2: Veronica kok. Veronica yang Omstrom.
1: Aduh. Dulu kan Telkomsel Veronica ya. Sampai sekarang masih ada gak sih si Veronica itu?
2: Kayaknya udah resign deh dia. Udah dapet kerjaan baru yang lebih bagus, Ner.
1: Oh, Mbak Vero udah gak di situ lagi ya. Oh, baiklah kalau gitu. Mungkin sekarang udah jadi cheerleader Mbak Veronya.

bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
4: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya, Ces Aditya, di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Iskandar Muda terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Zainul Arifin. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dr. Mansur terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Udah dapat GL belum hari ini? Bah.
1: Aku enggak dong, aku udah member.
0: Udah member? Gak dapet guest list hari ini?
1: Aku kenal sama marketingnya.
0: Oh, udah marketingnya? Jadi bisa kapanpun masuk gitu ya? Oh, makanya jalur ordal Anda ya?
1: Iya, aku kenal Bagus Akbar di dalam.
0: Bagus! Ya Allah, udah lama banget gue tidak mendengar kata Bagus.
1: Aduh, ini ya TTA ya warga Jakarta yang sering ke Dragonfly ya. Ini adalah bunyi-bunyian yang kamu biasa dengarkan di sana.
0: Aduh, sebenarnya ada yang lebih lama lagi udah almarhum tapi.
1: Iya.
0: Selamat pagi buat teman-teman semua Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa dari Jakarta, ada Danar, ada Ovi, lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an masih akan kita hadirkan di sini. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah mengirimkan voice note-nya, mostly Delta Kids yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah mengirimkan voice note-nya. Nanti kita hadirkan sambil kita ceki-ceki lagi nih. Tadi gue sempat ngeliat ada berita, Vi.
1: Ya.
0: Jadi memang ada satu kabar yang ya mungkin cukup penting lah buat yang sehari-hari hidupnya sebagai pekerja, karyawan atau bahkan yang lagi nyari kerja nih buat ponakan lo atau mungkin orang-orang di sekitar lo nih, good friend. Jadi kemarin di DPR RI ini resmi ngesahin RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Jakarta.
1: Okay.
0: Jadi mungkin ada yang bertanya, so apa yang bikin penting sih, Narvi? Jadi memang undang-undang ini secara langsung ngatur soal hak dan perlindungan kita sebagai pekerja. Mulai dari proses kita masuk kerja, hak cuti, sampai perlindungan kalau suatu hari kena PHK, Vi.
1: Nah,
0: dari RUU ini memang mungkin terdiri dari 23 bab dan juga 313 pasal. Dan menurut Menteri Ketenagakerjaan, Pak Yasirli, ini menyampaikan bahwa ada 13 pengaturan baru yang masuk di dalamnya. Salah satu yang cukup relate buat banyak orang adalah mengenai ijazah.
1: Okay.
0: Jadi lewat aturan ini, perusahaan atau pihak yang melakukan perekrutan dilarang menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja dalam proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Jadi buat lo nih yang mungkin pernah diminta menyerahkan ijazah asli sebagai syarat kerja, ini jadi salah satu hal yang perlu diperhatiin. Nah, kemudian ada juga kepastian soal cuti melahirkan dan cuti karena keguguran. Ini termasuk hak atas upah bagi pekerja perempuan nih, Vi.
1: Okay.
0: Selain itu, ada undang-undang yang juga ngatur soal dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerja, terutama untuk pekerja yang terkena PHK. Nah, perlindungan untuk pekerja penyandang disabilitas juga diperkuat. Sementara pengawasan ketenagakerjaan ini akan ditingkatkan dengan menyesuaikan jumlah pengawas dengan jumlah pekerja dan perusahaan di masing-masing daerah. Nah, kenapa baru sekarang disahkan? Ini menjadi tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2024, Vi. Jadi pada saat itu Mahkamah Konstitusi kan memang minta agar aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan dibuat menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Nah, pemerintah dan DPR ini diberi waktu maksimal 2 tahun dengan tenggat sampai Oktober ini di tahun 2026 tanggal 31 lah tenggatnya itu. Akhirnya sebelum tenggat itu berakhir, undang-undang baru ini resmi disahkan. Karena memang pada dasarnya kita kan bukan cuma perlu tahu kewajiban sebagai pekerja ya, tapi juga perlu tahu apa aja sih hak yang memang dijamin oleh negara gitu loh.
1: Iya. Dan ini gue happy banget sih dengernya. Maksudnya kayak tadi kan banyak yang dibela ya. Kayak misalnya para perempuan.
0: Para perempuan, betul.
1: Itu tuh gue tuh selalu kayak setiap ngedengerin teman-teman gue yang ibaratnya kerjanya di tempat yang gue tuh selalu bilang, kenapa sih bahil banget nih? Bahil tuh bahasa Arab loh.
0: Gue cuma nanya, gimana? Gue takut salah denger.
1: Maksudnya kayak owner lu bahil banget sih, bos lu, atasan lu, user lu kok gitu sih? Kan lu habis melahirkan, kan lu habis keguguran. Alhamdulillah ya, sekarang udah dibela ya.
0: Jadi memang mungkin buat teman-teman yang ingin lebih tahu, ya cek aja di manapun itu dari undang-undang yang baru disahkan seperti apa. Dan mudah-mudahan sih ini akan menjadi salah satu turning point buat kita sebagai pekerja, bukan cuma si pemberi kerja yang menggunakan tenaga kita untuk bekerja, tapi juga kita win-win juga lah, Vi, ya.
1: Betul, karena kan pastinya kita bisa memberikan apa namanya, tenaga kita lebih ekstra, lebih maksimal kalau kita juga haknya dipenuhi.
0: Benar,
1: dihargai.
0: Betul, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan akan semakin baik juga, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa semakin fulfill dalam bekerja, nggak cuma kayak ngeluh lagi, tapi bisa tetap tetap nyaman dalam bekerja. Anyway, balik lagi, kita mau muterin voice note dari Delta Kids kita nih.
1: Iya.
0: Ada yang satu ini, coba kita dengar pitch-nya apakah sama seperti kemarin atau berbeda.
2: Makasih Om Dara dan Tante Ovi, aku Cherry. Hari ini aku lagi berangkat sekolah. Aku seneng banget loh hari ini karena ikanku lahiran. Aku juga sedih karena ikanku udah yang mati satu. Oh ya, aku mau request lagu Girlfriend dari Avril Lavigne. Makasih ya, ini buat semangatin mamaku karena mamaku lagi suka lagunya. Makasih. Semangat semuanya. Oh ya,
0: apa
2: Tante
0: Jerry?
2: Ovi ke waktu itu benar banget loh. Aku, pas tebakannya aku bener sakit influenza gitu. Tapi gak apa-apa kok, ada vaksinnya, nanti aku bakalan setelah sembuh aku bakalan vaksin influenzanya. Makasih ya, semangatin aku karena jujur aku agak takut vaksinnya.
0: Semangat Cherry.
1: Kalau Aka bilangnya gini, sakit sebentar tapi abis itu kita sehat.
0: Gemes
1: gitu. Jadi Cherry semangat, sakitnya sedikit abis itu sehat.
0: Luar biasa, sebuah bentuk afirmasi yang sangat afirmatif di situ ya.
1: Iya. Tapi Cherry itu seru banget. Ikannya lahiran katanya, walaupun ada yang mati ya, sedih deh.
0: Gue kemarin sempet ngeliat satu konten ya, gue ibunya jahat banget ya.
1: Maksudnya kenapa?
0: Sampai kayak di kontenin anaknya nangis. Jadi memang anaknya ini tuh jadi di konteks ya, dia tuh ternak lele di rumahnya, tapi lele lewat galon gitu. Jadi kan memang anaknya tuh yang bener-bener ngerawat apa segala macam. Tapi memang dari awal udah menjadi salah satu apa namanya ya, ibaratnya tuh kayak okay, nanti lelenya ini akan kita makan ya dan segala macamnya gitu. Lo tau kan lele kemana? Iya.
1: Nangis.
0: Pas lagi dimakan nangis, literally nangis, kayak gue kayak aduh, ini anak pasti punya trauma tersendiri deh. Nangis literally kayak.
1: Itu bukan dipelihara, emang diternak ya, kecuali yang punyanya Cherry tadi emang di itu kayaknya di, ini
0: budidayakan gitu,
1: ikan
0: ya,
1: hias mungkin ya kalau yang punyanya Cherry. Itu by the way lahirannya sesar apa normal?
0: Kebetulan dokter objinnya kemarin nyamperin ke rumahnya.
1: Iya, di cover BPJS nggak? Ya, coba tanya Cherry.
0: Lo tenangkan diri di situ ya Via. Selain Cherry ada siapa lagi nih yang hadir?
3: Selamat pagi Kak Dana dan Kofi, ini aku Jasmine.
1: Hai Jasmine.
3: Hari ini di sekolahku ada latihan paduan suara. Kenapa? Karena di sekolahku nanti hari Kamis bakal kedatangan tamu dari luar negeri.
0: Oh gitu.
3: Jadi aku harus berlatih buat ketemu teman-teman dari luar negeri. Tapi waktunya tuh kurang pas banget ya.
0: Kenapa?
3: Soalnya aku lagi batuk sama pilek, dan bayangin aja paduan suara lagi suara serak.
1: Oh,
3: bismillah
1: iya
3: deh, semoga udah sembuh besok. Dan Kak Dana dan Kofi, aku mau request lagu Confident dari Justin Bieber dong. Makasih. Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
0: Gemar.
1: Terima kasih Jasmine.
0: Semangat latihannya nanti berarti.

0: sebuah apa namanya vocalizing. Pemanasan suara.
1: Do mi do re do fa do si do la do do.
0: Boleh yang bener gak?
1: Do. Lompat lompat
0: lompat lompat. Nadanya bukan begitu mbak.
1: Do re do mi do fa do
0: si. Mbak Berta ka, Mbak Berta marah dengernya nih.
1: Do do dipanggil, do do dipanggil. Disuruh pulang.
0: Gue kesel banget dengernya, ya Allah. Oke deh, kalau gitu nih buat teman-teman juga yang mau mampir ke sini silakan 0811887891 atau bisa mampir ke Instagram kita berdua @danergumilang @astriofi. Kita tunggu request dan cerita di hari Rabunya ini ya.

0: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: istriku.
1: Sabar.
2: Ada istriku.
0: Ada ini istri. Lo istrinya Kuki.
2: Kan istriku Nar.
0: Oh iya iya. Kuki.
2: Suami gue itu.
0: Masih memutarkan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Danar Gumilang, Astri Ovi di Good Mood Club, Good Friend. Gue kemarin sempat ngeliat ada kabar yang lagi rame banget di sosial media, khususnya di Threads. Jadi sejumlah orang nih ngaku ngalamin gangguan kesehatan gitu loh, Vi. Abis makan di satu restoran Korea di Bandung.
2: Okay.
0: Jadi kejadiannya dilaporin ini terjadi di restoran tersebut yang ada di kawasan di daerah Pascal gitulah ya. Mungkin buat orang-orang Bandung tahu nih restorannya di mana. Jadi memang ceritanya ada beberapa pelanggan yang makan di sana dari tanggal 2 sampai 4 Oktober kemarin, Vi. Terus ngaku ngalamin beberapa gejala.